0: 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tambungarawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulude.
1: Dia sebenarnya dari akronim Tulude. Tu, turung, tolong. Ru, lukade, digembalakan. De, dendingane, disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
0: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya. Baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Tuluda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Tuluda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Tuluda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Tuluda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang dapet gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Tuluda yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Tuluda.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Andes Jupiter Makassangkil MTH, agar Tuluda tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Tuluda kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Hudolo sahabat budaya, donggo wulanto to Pro 4 RRI lo Gorontalo. Melanjutkan segmen posilita pemaito dumodu pobotia. Nah, sahabat budaya, di segmen ini juga ada beberapa informasi update yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menerangkan keterbukaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Data perbankan meningkatkan penyaluran fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sekitar 50 ribu unit dalam 2 bulan ini. Proses hibah lahan Lippo Group sudah mendapat bantuan dari Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Penambahan aset tanah negara dari pihak swasta ini, sahabat budaya, bernilai triliunan rupiah untuk pembangunan perumahan masyarakat. Infonya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: si Lela.
1: Ya, mana?
2: Buat gue.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, sejumlah warga yang bermukim di lokasi transmigrasi Dusun Laka Liti Rai, Desa Dua Laus, Kecamatan Kalukuk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, masih ada yang mengeluhkan kondisi rumah yang selama ini mereka tempati. Rumah bantuan pemerintah yang sudah dihuni warga selama hampir dua dekade tersebut mulai mengalami berbagai kerusakan. Kondisi bangunan yang semakin menurun membuat warga berharap adanya perhatian dan bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah supaya layak ditempati kembali. Salah satu warga sekaligus tokoh masyarakat di lingkungan Dusun Laka Litirai, Antoni Korea, mengatakan rumah yang ditempatinya bersama keluarga ini, rumah bantuan pemerintah melalui program penyediaan rumah yang dibangun oleh Kodim 1605 Belu pada 2007. Dibangun sejak 2007, sampai sekarang belum ada rehabnya. Rumah semi permanen yang ditempatinya saat ini mengalami kerusakan pada sejumlah bagian, dinding tembok yang mulai retak, atap seng mengalami kebocoran, dan beberapa tiang penyangga rumah juga mulai lapuk. Kami juga punya informasi dari Nusa Tenggara Timur, sahabat budaya, khususnya di wilayah Manggarai Timur, yang juga menjadi dampak dari bencana gempa baru-baru ini. Di sana ada kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan ternyata Wapres menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor menjangkau Kampung Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Cukup menantang ya medan dan akses menuju Kampung Waso ini karena merupakan salah satu lokasi pengungsian warga yang terdampak bencana di Manggarai Timur. Wapres menempuh akses menuju Kampung Waso sambil melihat kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat terdampak. Dan sahabat budaya, selain berdialog dengan warga, Wapres juga memberikan arahan kepada jajaran terkait untuk mempercepat pemulihan berbagai layanan dasar yang terdampak bencana. Dan ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan penanganan bencana sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lapangan. Ada pemerintah juga yang ikut mendorong supaya pemulihan berbagai kebutuhan dasar warga yang terdampak bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

Kita bakal bersama kembali sahabat budaya. Masih informasi-informasi dari wilayah timur sana pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores sepekan yang lalu. Bantuan kemanusiaan terus berdatangan bagi masyarakat yang terdampak. Salah satunya dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI yang menyalurkan bantuan bagi warga terdampak di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Ada 5 unit truk tim APERSI menyisir sejumlah titik terdampak untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Di Kabupaten Manggarai, bantuan menyasar warga di Kecamatan Cibal, di Desa Wudi, Desa Gapong, Kelurahan Pagal, Desa Benteng Poco, dan Desa Riung. Dalam aksi kemanusiaan ini, Ketua Umum DPP APERSI, Dedi Indra Setiawan, dan Sekretaris Jenderal Marku Soleh mendelegasikan 3 pengurus DPP APERSI dan didampingi Ketua DPD APERSI NTT. Tidak sekedar menyerahkan bantuan, tapi tim APERSI ini juga mendatangi langsung sejumlah posko untuk menyapa dan berdialog dengan warga. Nah, sahabat budaya, sebagaimana yang kita tahu bahwa Flores Timur ini juga terdampak gempa di NTT ya, dan juga ini di Nagekeo, di Kabupaten Nagekeo. Di sana ada warga yang butuh layanan kesehatan pada lokasi pengungsi, di lokasi pengungsian sementara. Dan ada banyak unsur-unsur terutama dari Polres Nagekeo yang juga bersama pejabat utama Polres Nagekeo melakukan pendampingan pelayanan di Nagekeo ini, memberikan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kepada para pengungsi yang membutuhkan bantuan. Ada di rri.co.id Flores Timur informasinya, sahabat budaya, jika Anda ingin mengaksesnya kembali.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkih untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter. Jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana, tidak tahu bagaimana jamnya seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Ini semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Waduh, lo sahabat budaya Donggo, ulat yati tatu indah. Untuk informasi-informasi kuliner kali ini, sahabat budaya, kami ajak Anda dengan satu kuliner yang apa namanya, agak-agak asing juga sih ya. Namanya tiwul, makanan survival yang ada di saat penjajahan Jepang. Jadi di dulu itu banyak yang kenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasanya yang khas, tiwul pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh. Jadi tiwul itu makanan tradisional yang dibuat dari gaplek singkong kering yang dihaluskan. Setelah dicampur sedikit air, adonannya dikukus sampai matang dan dijadikan sebagai makanan pokok atau juga cemilan. Ya. Tiwul ini dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengkonsumsi tiwul juga sudah berkembang di sejumlah beberapa daerah lain seperti Wonogiri, daerah Jawa Tengah lainnya. Pada masa lalu, sahabat budaya, tiwul dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe, dan sambal. Penyajiannya juga berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Nah, kalau di Gunung Kidul, masyarakat ini menjadikan tiwul bukan sekedar makanan pengganti nasi, tapi bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibanding padi.

0: Basa Lata. Secara harfiah, Basa Lata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
1: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sahabat budaya, mentimun dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang menyegarkan. Karena di situ ada airnya yang membuat mentimun tidak hanya cocok disantap sebagai lalapan, tapi juga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Karena di situ ada air dan kalorinya rendah. Asupan cairannya penting juga untuk menjaga fungsi tubuh dan membantu mengurangi resiko sejumlah masalah seperti sembelit dan batu ginjal. Selain itu juga ada sumber vitamin K. Jadi di mentimun ini ada proses pembekuan darah dan membantu menjaga kesehatan tulang. Nah, kalau kita makan ketimun atau mentimun, itu paling banyak ada kita jumpai di nasi goreng. Di nasi goreng kan biasanya ada disajikan dengan mentimun juga. Terus juga ada di lalapan, ada di kalau Gorontalo gohu. Ya. Terus juga ada apa namanya olahan-olahan lainnya yang bisa kita jumpai yang namanya buah mentimun ini. Nah, untuk mendapatkan mentimun yang berkualitas, pilih buahnya yang terasa padat, sedikit kenyal, dan tidak punya bagian yang lunak. Insya Allah ya, bisa menyehatkan kita. Apalagi kalau di musim kering seperti ini, mentimun itu banyak diburu orang. Karena ada kandungan airnya yang tinggi, yang secara botani sebenarnya itu termasuk buah. Oke sahabat budaya, Tita tuh pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Nusantara Pagi. Setelah ini Detian Jayayan yang akan bersama Anda di Nusantara Siang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Foto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya Lohulondalo, monggo dula, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Bakuda apa lagi dengan Tian Jayan di Nusantara Siang untuk hari ini, sahabat budaya, di akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026. Kita awali kebersamaan untuk siang ini di segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya ada beberapa lagu yang sudah Tian Jayan siapkan untuk Anda, sahabat budaya. Anda bisa pilih ya di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Atau bisa juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, langsung saja Tian Jayan kasih tahu lagu-lagu yang bisa dipilih. Yang pertama ada lagu Bubur Sada. Ini diciptakan oleh Raharjo Ismail ya. Lagu versi AI, sahabat budaya. Nah, di RRI Gorontalo ini juga ada di Tata Andin, penyiar Pro 1, ada bikin lagu versi AI DP judul Buburu di Lalobinde ya. Jadi sama nih, Bubur Sada sama Buburu di Lalobinde. Mau lagu yang mana nih, sahabat budaya? Itu lagu Gorontalo ya. Terus ada juga lagu dari Ambon, Kakak Manis ya, dari Alan Darmawan. Terus juga ada lagu NTT, Orang Timur, dari Juan Reza. Next, sahabat budaya, ada lagu dari daerah Jambi ya. Ini jarang-jarang Tianja pilihkan lagu daerah Jambi. DP judul Batik Jambi, dari Ramzi Nana. Kemudian ada juga lagu Jawa dari Didi Kempot, Pamer Bojo. Berikut sahabat budaya Lohulondalo, ada lagu dari daerah Sulawesi Tenggara, Toko Tua. Dan terakhir ada lagu pop Melayu, Bunga Nirwana, dari Lodi Tambunan. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon, kirim-kirim salamnya, dibatasi ya. Oke, di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Lohulondalo.
0: Jo du olo ti omali afni.
1: Iya.
0: Tau du olo memilih lagu olo.
1: Lagu olo anja buburu di lalu binde.
0: Ah, jo jo.
1: Binde itu anja, bukan binde.
0: Binde ya. Binde, binde. Jo. Jo, jo.
1: Sekarang buat Pak Asli, Pak Nasru juga, buat Ibu Silvi, mau lidah saya untuk muncul ya, dalam kompas, dalam persahabatan Ibu Silvi, buat Inga juga, Wati.
0: Terakhir buat?
1: Terakhir seluruh penis, terakhir seluruh penis, terakhir seluruh semuanya. Terakhir bukan spesial buat Anja, sedang bertugas ya, setelah bersama keluarga, lancarkan rezeki, mudahkan
0: urusan, dan
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, ti omali afni tobuladu sudah memilih lagu Li Tata Andin ya, Buburu di Lalobinde. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo. Halo Anja.
0: Halo juga.
2: Di udara.
0: Jojo, Ibu Nek.

0: Ya, yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih Anja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah juga di Ibu Nelly sehat selalu bersama keluarga. Iya, di 0822 atau Duolo, sahabat budaya, saya kasih kesempatan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266. Kalau belum ada, saya kasih kesempatan kembali di 0811-430-4040. Jadi sudah ada dua lagu yang dipilih tadi ya. Lagu Buburu di Lalo Binde, kemudian ada Bunga Nirwana. Duolo sahabat budaya 0811-430-4040 atau bisa juga di 0822-5996-8266. Di layanan WhatsApp, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Umun di Tinelo, Telaga Biru. Izin Anja mau request lagu Ambon, pilihkan Jo. Nah, kebetulan untuk lagu Ambon juga hari ini masuk format ya. Kirim untuk pendengar sahabat budaya, salam kenal di udara, juga untuk Ti Anja, selamat beraktivitas ataupun bertugas. Iya, Duolo juga untuk Ti Umun di Tinelo, Telaga Biru. Oke, sahabat budaya, masih di layanan telepon yang ingin bergabung, silahkan 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Saya ke penelpon berikutnya, kembali di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja, salam budaya, salam sehat.
1: Jo.
2: Tuh nenek ini Anja nih.
1: Iya, di nenek mau dengar lagu wala.
2: Ayolah, wala-wala Anja ini butuh judul dia.
1: Tadi ada Buburu di Lalo Binde, kemudian ada Bunga Nirwana, Woluwolo lagu Londo Maluku, lagu NTT juga Woluwolo.
2: Aibé betul Buburu lo betan jali.
1: Ah, jo.
2: Buburu lo di Lalo Binde betul, di Lalo Kuni itu.
1: Jo, benar.
2: Iba merama serang nenek anjir ni.
1: Tadi walo.
2: Ada li Nelly, ada li Panto, ada li Mahli Bani, wah, ada li ibu yang atau boleh masa sehat di, wah, ada tangga bilang mak buat dia jadi mau ayi tu mak tanggul lo ngami lah mak ayi tu. Ibu ngono mau tanggul dia wah.
1: Jauh.
2: Jadi ngami lah buat dia ayi tu. Wah, ayi salat yang jauh sehat di, enggak ada boleh yang ni umur ya, yang sehat di buat dia salamat yang jadi. Wah, ada li dua lah ya kan, kalau pada kita tu tieng, tikunya di Mahayali, lima udah li Anjali, salah satu yang menangani lah, maka sebanyak Anjali yang mau dikili di Anjali mau luah, mau dikili mau luah di Anjali, buat dia mau di tu mau lu tu buat dia mau mulai,
1: jo de salah satu libur,
2: nah batat yang jadi malu tapi undangan lo mau dikili di,
1: ipo.
2: Ain jadi mai malu undangan sama-sama anjani wa assalamualaikum.
1: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo ti pasisa ti nenek ambulati to Talaga Biru. Aduh olo to di Balakali nenek ambulati 0811-430-4040 untuk Anda sahabat budaya Lohulondalo yang masih ingin bergabung. Bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya, sahabat budaya. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda request, sahabat budaya. Jadi untuk lagu Gorontalo tadi satu sudah dipilih ya, Buburu di Lalo Binde. Kemudian juga ada lagu Bubur Sada. Terus ada lagu Ambon dari Alan Darmawan, Kakak Manis ya, ini juga sudah dipilih. Terus ada lagu NTT, Orang Timur, DP Judul. Masih ada juga lagu daerah Jambi, lagu Jawa, sama lagu dari Sulawesi Tenggara. Satu lagi penelpon sebelum Ti Anja yang putarkan lagu, ada siapa di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, aduh, olo.

0: Ibu Nonce di Dudepo. Todu olo. Mau milih lagu wala ti Ibu Nonce?
1: Apa-apa di sini?
0: Walu lagu lo hulandalo buburu di lalo binde?
1: Iya.
0: Itu jo?
1: Gorontalo itu.
0: Oke.
1: Buat di Sanwati, Sanohu, semoga sehat selalu. Buat kata
0: Ti Anjay Ayan.
1: Aja semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Jo, odu olo Ibu Nonce Londo di Budepo ya. Baik sahabat budaya Lolondalo, langsung saja Ti Anjayan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu yang sudah dipilih tadi. Kita awali dari lagu dari daerah Gorontalo, Buburu Dila Lobinde.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Sahabat budaya lolong dalam mengudul mengota atau mengoti lo mengoti amo, lanjut lagi kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, sahabat budaya. Toduolo yang ingin bergabung di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Bisa juga di layanan WhatsApp ya. Ini sudah ada masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Onal di Dulomo. Salam untuk teman-teman yang lagi libur panjang. Katanya pengen dengar lagu Bunga Nirwana. Oke, ini sementara main ya. Terima kasih Pak Onal. Kembali di layanan telepon 0811-430-4040 untuk Anda sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo Lohulondalo. Aduh Allah, Pak Herman. Tadu lo memilih lagu lo ti Pak Herman.
1: Lagu apa aja?
0: Ini masih ada lagu Jambi, lagu Jawa, lagu Sulawesi Tenggara, lagu Ambon, ada juga lagu NTT.
1: Lagu Melayu ada?
0: Lagu Melayu ini sementara main.
1: Oh sudah habis.
0: Iya.
1: Iya Ambon gue.
0: Lagu Ambon, oke.
1: Bungkus dia buat semua sahabat terompat di mana saja berada. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat, spesial untuk Anda. Sehat walafiat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Pak Herman Londo Balahu. Kayaknya 0822 masih bermasalah ya. Ini cuma satu tadi yang telepon. Silahkan di 0811-430-4040 yang ingin bergabung, atau juga di layanan WhatsApp masih boleh ya. 0811-430-4040 juga di layanan WhatsApp. Jangan lupa tulis nama, alamat, dan lagu yang ingin Anda request, sahabat budaya. Berikutnya ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gobel di Telaga.
0: Iya, Mas Gobel di Telaga.
2: Betul sekali.
0: Todo.
2: Halo sahabat. Sahabat udara.
0: Sahabat budaya.
2: Oh, sahabat budaya.
0: Jojo. Iya, mau milih lagu lo di Mas Gobel?
2: Lagunya Mungkin Alat, Kesabaran.
0: Ini sudah dipilih lagunya, ada lagu daerah Ambon, ada lagu NTT, ada juga lagu Gorontalo, lagu
2: Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Oke. Okay.
2: Lagu di harus didengar terlebih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Gobel yang ada di Talaga.

0: Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua sahabat budaya yang lagi menikmati suasana liburan, berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, atau biasanya juga ada yang disibukkan dengan aktivitasnya meskipun di hari Sabtu ya. Kalau Sabtu itu kalau kata teman-teman nih Anjain yang kerja di perusahaan swasta ya, itu pulangnya cuma setengah hari aja. Biasanya pulang kan sore ya, sampai jam 4 ataupun jam 5. Kalau di hari Sabtu itu pulangnya jam 2 atau jam 3 ya. Oke, sahabat budaya Lohulondalo, silahkan yang masih ingin bergabung, masih di Anja mau tunggu, 08 11 430 4040. Bisa juga di 08 2 259 96 8266. Ayo silakan sahabat budaya Lohulondalo. Iya, penelpon berikutnya 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat Anjar.
0: Jel, salam sehat Pak Udin di Limboto.
1: Iya, betul sekali Anjar.
0: Jel, tuh tambah tilo karaja buat Pak Udin.
1: Iya, tambah tilo karaja lo Anjar.
0: Jel. Jel, benar, insya Allah sehat selalu dan semangat selalu Pak Udin.
1: Insya Allah, insya Allah. Walaupun panas-panas matahari, alhamdulillah tetap sehat. Dan semangat aja.
0: Setuju Pak Udin. Tahu dulu lo mau dengar lagu lo ti Pak Udin.
1: Lagu itu orang itu aja. Bunga Nirwana.
0: Ima Masuda. Jo ma puputari. So pulang ini orang yang ada manyanya.
1: Yang mengolah ganti alo well.
0: Jo. Dengko lo lagu lo Hulondalo.
1: Hulondalo itu orang aja.
0: Bubur Sada.
1: Oh iya,
0: boleh itu aja. Boleh, Morodawa.
1: Morodawa itu. Kirim salam boleh Pak Anja.
0: Todu lo.
1: Buat Pak Herman di Balau, terus buat Ika bersama suami Wat juga bersama suami. Oh maaf ya Mas Tio, lupa lihat tali kita Gino, Petit Beinengo. Maaf juga Bung, siapa tuh yang di sana ini aja yang di Kota Raja Ika, lupa.
0: Riparto, ya? Riparto, Jojo.
1: Iya, dan Riparto juga. Buat semua Jo tanpa terkecuali, salam persahabatan selalu. Paling spesial buat dia aja yang masih tugas, insya Allah tetap semangat.
0: Jo, dulu. Amin, tetap sehat, amin.
1: Sukses selalu bersama keluarga. Oke, makasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh di bala kali Pak Udin. Satu lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo Anja.
0: Jo, dulu Tanu'u.
2: Lagu apa Tanu'u ini baru sampai dari
0: Londo utomu.
2: Tanu'u Londo padanya.
0: Ah, Jo. Walau lagu Lohulondalo bubur sada.
2: Oh, bubur sada Jo.
0: Ah, Jo.
2: Oke, kirim salam seluruh fans ini tanpa terkecuali. Spesial untuk Anja sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sementara di hari ini ya, masih tersisa lagu Jawa, kemudian ada lagu Jambi, sama lagu dari daerah Sulawesi Tenggara. Oh iya, masih ada juga lagu NTT ya. Silakan sahabat budaya Luhulundalo yang masih ingin ikutan bergabung, masih diancam mau tunggu. 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Oke, ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sahabat budaya Luhulundalo.
0: Iya, aduh halo Pak Asri.
1: Iya.
0: Iya, Pak Asri.
1: Apa kabar Anja?
0: Alhamdulillah, maleke-leke.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Asri.
1: Bagaimana? Gorontalo sudah hujan?
0: Belum. Kalau di Luwu Timur bagaimana cuaca di sana?
1: Hujan.
0: Oh, sudah hujan?
1: Iya, sudah lama hujan.
0: Wah, alhamdulillah. Kalau di sini musim kering, musim
1: tadi
0: panas ini.
1: Hujan pagi.
0: Tadi pagi?
1: Iya.
0: Hujan deras?
1: Enggak.
0: Oke, okay, tapi
1: hujan
0: tidak.
1: Hujan deras tidak, tapi hujan-hujan ringan.
0: Wih, alhamdulillah. Selalu. Iya, ini kemarin di Gorontalo ada digelar sholat istiqsa. Ya, insya Allah. Ya, doakan saja semoga. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Asri, mau lagu yang mana?
1: Ikut di lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, Pamer Bojo. Oke.
1: Okay. Iya. Ya, kirim salamnya. Ada Ibu Rosin, Ibu Nelly, Om Suci, Om Ami, ada Om Albani.
0: Oke.
1: Okay. Dan ini Ambulati, Pak Udin, Pak Herman, Mengaman, Pak Ripanto, ada Tanohu. Ada Wati, ada Inka, buat Ibu Sama Tahir, Bu Selvi, buat semua-semuanya tempat terkecuali. Buat Anja, terima kasih banyak, Selvi selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi, Pak Pak Asri, Pak Asri di Luwu Timur. Wih, senang ya. Di daerah Luwu Timur itu sudah turun hujan, sahabat budaya. Insya Allah juga Gorontalo bakal segera turun hujan, amin. Ada siapa di 0822? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Masra.
0: Pak Masra di Pilomonu.
2: Iya.
0: Iya. Tadua lo Pak Masra, mau dungu lagu lo di Pak Masra.
2: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, oke. Okay.
2: Agak sedikit enggak enak banget
0: kayaknya. Jo, insya Allah lekas pulih Pak Masra.
2: Oke, insya Allah Pak. Insya Allah.
0: Amin. Lagunya untuk siapa Pak Masra?
2: Ya, semua dan semuanya lah. Terima buat Bung Herman, Abu Rasin, Mau ya. Pokoknya semua dan semuanya terkecuali. Mudah-mudahan pada yang lain. Terima kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masra dari Pilomonu. Dan sahabat budaya Luhulundalo, sudah di menit ke-57 dari jam 10 pagi ya. Itu artinya Tianja harus tuntaskan kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung di layanan telepon, kemudian juga di layanan WhatsApp. Yang belum bergabung, yang belum sempat bergabung di hari ini, insya Allah mau baku dapat lagi di hari Senin ya. Oke, sahabat budaya Luhulundalo, di jam 11 akan Tianjayan hadirkan buletin berita. Ini rangkuman berita Lipakuni ya, dari Senin sampai Jumat kemarin. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulan nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhiwalia to ungu di minggu mola betia tehas din Daniel Watia ta mopotunggu lolo iya. Mengodlawa mengota to. Tau mo ela dulahu umaradeka. Uma walulo pula tua ulo taunu. To taunu beti. Dedila bo mai upasalalo. Wau dila bo meramelio. Dabo mai po elalo olotalo po juangi utali-tali lo nyawa. To lai o jamani masa tia beti. Mo data utalua lo mongoditi. Ikabit Pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Wau Olahraga Provinsi Muhlis Huntua Lo Otanggulai Masa Tia Buti Modata Habari Udila Mopatato Ahok Sito Jo Tolai O Teknologi Informasi Buti Modata Tahi Popohunawa Umo Pololadu Habari Umai Mo Otomali Ahuhutu Lo Mongo Ditimoli Modata budaya lo tau deli u dilamo tutu ude mao tumuoto ode Indonesia. Umai mo otomali akalaku wanilo mongo ditimoli. Sabu media sosial buti mai mo olo dua adabu. Ma uito lo mo ela u maradeka buti de dilabo mai upasalalo wau mo barisi. Dabo mai mopo oto heta buhu tawa walama wau to jamani masa tia buti to umo pohuna teknologi musi ode umo piohu alihu dilame to mali olo teknologi digital. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mulawa mengutato. Moela dulahulo proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia uma 82 taun beti ombudsman tohulon dalo ma ilowalia lo utanggulalio renungan kemerdekaan. Pilohutulio tobotu motoli oluo to desa Longalo ilandala lo Bulango Utara Bone Bolango. Uma tilonggo kema utanggulalio kemah kemerdekaan. U ilo hadiria lota kalakalaja to ombudsman uau anasikola ta hipomagangia. Ito hiyang abuti kabala lo ombudsman to hulondalo muslim be putra lo otanggulai masati abuti ma motalua wololai ojamani. Umaradeka de dilabo tolo modu penjajahan. Na bomai mopo dutu u adili tohu ngola iyati. Wau, mai mopo lai atu tumulo na iyati. O wulolo ombudsman, mai mopo otoheta dudaha tohu ngola iyati. Kokolio aboti, mamai hila utalio lo cerama agama upilo posambeo li Ustadz Wahyudin Mamonto. Uma lo bisalamai Palestina ta'alukuto omaradeka lio lo Indonesia. Mengulama ngutato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengodlawa mengota to. Ta olu-oluhula to budaya, guntur pakaya, muhinga odeta muaami, umay mopoduo to adati wa budaya. Uma pilopowali simay lomong tiombundo. Tohulan talobotia, modata adati wa budaya. Ude bongope elio, debo mahe o oloihia lo tahu. Ma uito lo, to umo podu ota adati wa budaya buti, de dila botanggungi lo pamalenda. Dabo matanggungin do mo aami. To umo podu ota buti, musi matumulala tohungo lo ungala. Tidio po tolai o jamani masatia, monata utalualo umo podu oto budaya. Mongo ditimoli modata uma hetomali olo budaya lo tau deli. Musi mongo udula alio lo laita bahasa lo kulomdalo to de lo mobele. Mongo hipahamu adati wau adabu upi lo tumulamai lo mongo tiombu. Tosikola umai hianga damango to umo podu ota budaya lo kulomdalo. Pohidelio odetamo aami umai mudaha wa mo podu oto adati wa budaya boti anlihu dila molopata to adabu. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mengotak. Kalau bula heu ilo tanggula meilo BMKG, ma wali-wali tohulon dalo. Dabo, owo luolo pale amani. Bulok lo otanggulai, owo luolo pale to bulok wolu-woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah, woluo ma watu-watu tohudungu lo bulok. Boli ma muli duhengan lio mai. Ma uito lo pohile lio odela iati, dilama o khawatiri. Ikapala lo bulok tohulonda lo firman sah lo otanggulai, owo lo lo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialot BCP wolu-woluo. Wau BCP beti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan uau harga pangan mialo SPHP u watu-watu ode la iati. Bohile lio dilama omomoro mipale alihu debomo otu heta to polo dula heboti. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

la wa mong ta to pamalenda provinsi ma po upo uda a program hilirisasi ayam u bangulolio togorut pamalenda provinsi ma helumo wolo pamalenda togorut uma mo pasadia huta u pamangulalio anihu program beti mahu a aujudulio iti kadis perkebunan wa peternakan provinsi lo Kulonggalo ramdan pade lo otambulai hilirisasi ayam beti tanggungi lo pamalenta tu pusat boli ma pemanguna lio pabiriki u alo lo maluo anihu tihedu Kulonggalo metongko tali utanggula lio pakan beti hilirisasi beti mengulo lio to anggrek gorut alihu membede oto dua nilo anggrek. Alihu bolong mode tohu ode lipu uewo magam bangi maong. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengodlawa mengodat. To bone bolango nongko modata ta dila ilo sikola. Tu lade uwo luo to dinas pendidikan nongko hilihuli hua ta dila ilo sikola. Ta ilo putus sikola lio wau ta dila ilo mputa sikola lio. Utie ma to paduli lo pamalenda sabula ayati ohaku umali o sikola. Itikalis pendidikan to bone bolango basir noho lo otanggulai utie musima opadulia alihu mongo ditimoli buti debo malihi o si kolawa. Tadi dulo mbuta si kolalio musi debo ma piolo wau ma paduliolo wau utie de dilak botanggung ilo pamalenda nabo musimai ohu ila lo tamo aami alihu mongo ditimoli hi osi kolawa. Mongo ditimoli beti musima wai ngolo umai mosikola. Alihu otantua lo tutumulo to u talu-talu. Mongo lama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola. Lawa mengotato upo mangulalio kandoli lo wali kota uboh mahe oberesio lio wau wolo uhi bongula tohuta beti ma ilo ilo hubio nabo donggo woluo huta ngopita udonggo hepo ola patolio to tolotu ulade di wali kota adhan dambea lo otanggulai to umo podutu botu awali to umo mongu kandoli lo wali kota buti bolilio mao umo mayango demola hulalo Januari tahun talu-talu. Pamalenda lo kota mahu amo po olapata bisa lawalu huta alihu kandoli lo wali kota ubohu buti mahu a oujudulio. Dapo bisa lawa lo huta mahu apa olah patolio motu ude wala aturangi aliu dilamuali huwa tadu tua to utalu-talu. Mengudulau mengudato habali botia ju tanumaila pato udilamu patato maapu ode mengudato utilala to bahasa bolo pohilala potunu potuhata wau utilala to lo iya ente bolo potunu lame amiatia watia te has di Daniel bolo me i odu ola po odata inde bo ditopo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ini pasti enak. Wih, ada sagiela, ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
2: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
1: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
2: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket. Sekarang, produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

0: Yo, yo, yo, 그런다오. Are you ready? Halo, 그런다오. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Cuaca terik seperti saat ini, sahabat budaya, kayaknya enak banget kalau minum yang seger-seger ya. Es kelapa muda, kemudian es campur, es cendol, es pisang ijo. Wih, keren banget tuh sahabat budaya. Tapi tetap jaga kesehatan ya, karena cuaca terik di siang hari, nah DP balasan tuh di malam hari. Apalagi kalau subuh, dingin sekali sahabat budaya. Tetap harus jaga kesehatan ya. Terus buat Anda yang pengguna sepeda motor, kalau mau kemana-mana tetap gunakan masker ya, karena banyak debu bertebaran sahabat budaya. Sudah di jam 11:37 waktu Indonesia Tengah untuk saat ini, di Anjen akan kembali mengupdate info UMKM untuk Anda sahabat budaya. Info ini di Anjen kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, beragam produk UMKM meramaikan Bazar UMKM 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara. Bazar UMKM ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu Utara ini diikuti oleh ratusan pelaku usaha ya. Dan juga difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan memamerkan berbagai produk hasil usaha masyarakat. Momen ini tentunya jadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan membangun jaringan, sekaligus juga membuka peluang pasar yang lebih luas. Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansyah mengatakan UMKM ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena tidak hanya jadi sumber penghasilan masyarakat, UMKM ini juga dinilai jadi wadah untuk mencetak pengusaha-pengusaha besar baru ya. Dan hadirnya UMKM juga ini memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat perekonomian masyarakat. Karena itu pemerintah daerah mendorong pelaku usaha untuk tidak berhenti pada tahap bertahan saja, tapi terus mengembangkan usaha agar naik kelas. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
2: Berbeda, itu Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya lo londa lo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN kelompok 74 Universitas Mercu Buana Yogyakarta atau UMBY mengembangkan potensi pertanian lokal melalui pelatihan pembuatan sambal bawang kemasan di Dusun Pelalar, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Kegiatan yang diikuti 35 ibu-ibu tersebut berlangsung di Jumat 7 Agustus 2026 lalu ya. Pelatihan itu merupakan salah satu program kerja utama KKN kelompok 74 UMBY. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian khususnya cabai menjadi produk sambal bawang yang berpotensi dikembangkan sebagian produk khas Dusun Pelalar. Program ini diinisiasi dengan melihat kondisi masyarakat Dusun Pelalar yang mayoritas berpotensi sebagai petani cabai. Melimpahnya hasil pertanian lokal ini dinilai memiliki peluang untuk diolah menjadi produk bernilai tambah sekaligus juga mendukung pengembangan UMKM masyarakat. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athuhu al-maqam al-mahmud Alladhi yu'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya, tetap sehat.
2: Sehat-sehat.
1: Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak, saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Baik, mari Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga
2: di sini ditangkap, busur, panah, administrasi.

0: Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat ini. Ah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
0: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini. Nah,
0: itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
0: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
0: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
0: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat.
0: Lebih ketat di BN, ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
0: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Tung Sari.
1: Sultan
0: Sari. Sultan Sari, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini juga diasingkan.
0: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya, sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Sari ini sebagai Ketua PNI baru. Partai Nasional Indonesia baru, sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, jadi istilahnya cuci otak kan? Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Jadi yang sementara menyimpan di sini.
1: Oh, sudah. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
0: Pak. Jadi ini setelah ini papa saya cerita. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal bahwa ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927 Paten Bekeng buka tempatnya untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
0: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini, mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
0: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat tekun. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat, Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Memang ada juga Udangaran, tapi Udangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Nah, itu mereka sebenarnya yang itu. Tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
0: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
0: Iya, tempat penjara alam. Dan disanalah tempat

0: dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini.
0: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Sarin, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
0: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa biar salah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibuang di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana? Terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
0: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini? Pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
0: itu. Sangat berbahaya. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
1: Oke, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
0: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tanah Tinggi 3 bulan.
0: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Lampung.
1: Baik Pak Andi. Selama 3 bulan ada di Tanah Merah, tentunya di penjara di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
0: ini jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini para pengasingan orangnya dibuang di sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap
0: lagi di sini. Begitu. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat, mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sini. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
0: Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
0: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecil ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di sini semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu ini seperti apa, silakan.
0: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia bebas saja begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi lebih jauh ke Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. yang mengalami penjara ini hanya
1: Sultan Syahrir.
0: Sultan Syahrir yang mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini. Ya,
0: ini penjaranya nomor satu ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
0: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
0: Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
2: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya Yohanes Digoden, Pro 3 RRI Bovendigul.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, masih bersama Ti Anjayayan, sahabat budaya. Saat ini sudah jam 12:33 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, banyak orang tetap menggunakan HP Android yang sudah berusia bertahun-tahun selama perangkat itu masih bisa menyala. Padahal, tidak semua masalah pada smartphone ini bisa diatasi hanya dengan menghapus aplikasi atau melakukan reset, ya. Seiring bertambahnya usia perangkat, performa dan kualitas komponennya juga akan terus menurun. Jika berbagai gangguan mulai sering muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa saja nih sahabat budaya ya, itu pertanda HP sudah memasuki akhir masa pakainya. Nah, sebelum terus menghabiskan biaya untuk perbaikan, ini ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa mungkin sudah saatnya Anda mempertimbangkan untuk mengganti HP Android dengan yang baru ya. Yang pertama, sahabat budaya, penyimpanan internal itu selalu penuh. Misalnya aplikasi, foto, video, dan file yang terus bertambah ukurannya dari tahun ke tahun. Akibatnya, kapasitas penyimpanan yang dulu terasa besar, kini cepat sekali penuh. Nah, kalau Anda terus-menerus menghapus file hanya agar bisa memasang aplikasi baru atau memperbarui sistem, itu bisa jadi pertanda kapasitas memori perangkat sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Terus juga layar atau komponen fisik mulai bermasalah. Misalnya muncul garis, kemudian sentuhan tidak lagi responsif, tombol mulai rusak, port pengisian daya longgar, atau speaker yang suaranya pecah, ini merupakan tanda komponen fisik mulai mengalami keausan, sahabat budaya. Terus juga HP sering cepat panas meski dipakai untuk aktivitas ringan, ya. Karena HP memang akan menghangat saat bermain game atau merekam video. Tapi jika hanya digunakan untuk membuka media sosial, mengirim pesan, ataupun menonton video singkat saja tapi sudah terasa panas, nah ada kemungkinan performa komponen internal ini mulai menurun, sahabat budaya. Suhu yang terus tinggi juga ini dapat mempercepat kerusakan baterai dan membuat performa HP ini semakin menurun dari waktu ke waktu. Terus juga aplikasi favorit sudah tidak berjalan dengan baik ya, karena aplikasi ini terus berkembang dan membutuhkan spesifikasi perangkat yang lebih tinggi. Nah, jika aplikasi favorit Anda sudah mulai macet, tidak bisa diperbarui, atau bahkan sudah tidak mendukung versi Android yang Anda gunakan, berarti perangkat handphone Anda sudah mulai tertinggal, sahabat budaya. Terus juga HP terasa sangat lambat meski sudah dibersihkan ya. Terus juga baterai cepat habis atau harus seiring diisi daya ya. Terus HP sering hang atau kerestat sendiri nih sahabat budaya. Dan yang terakhir yaitu sudah tidak bisa mengupdate Android atau patch keamanan ya. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

Sahabat budaya Lohulondalo, pemerintah kota Subulus Salam berkomitmen mengembangkan seni musik orkes gambus Lai Sukhaya Runding ke sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Pelestarian kebudayaan daerah kini diarahkan pada pemanfaatan aktif bukan sekadar agenda seremonial belaka. Langkah penguatan kapasitas seni tradisional ini diambil untuk memastikan kebudayaan lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Musik gambus khas perbatasan Aceh Sumatera Utara ini dinilai memiliki nilai jual tinggi untuk ajang promosi daerah. Wali Kota Subulus Salam, Rashid Bancin, mendorong integrasi seni tradisional ke dalam berbagai kegiatan publik. Strategi yang disiapkan meliputi penyelenggaraan festival, pertunjukan berkala, hingga optimalisasi program pendidikan seni di sekolah. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas, dia hanya ikut bakar ke sana, ini sembikin kotor mata ini dia ini.
2: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Maciri keke, jangan.
1: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wow dong, gue mau beresi ini kita api halaman, gak mau datang bapitop-bitop pakit. Kita api mata yang susah ini, mau dapat ini kotor-kotor begini.
2: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan?
1: Iya, tidak dah lo.
3: A few minutes later.
1: Halimah! Halimah! Balik kamar dulu, Uti! Halimah! Bawa kamar air Uti, ngana Uti, Halimah,
2: Tobat!
1: Halimah, Halimah, tolong Uti kita, Uti, Halimah, Uti, tolong!
4: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih, Ibu, Stop bakar,
2: Dengar itu, Macir.
1: Sudah, Jo.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz.

sahabat budaya Lolondalo, tradisi potong pantan merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang hingga kini masih terus dijaga dan dilestarikan. Tradisi ini jadi bagian dari penyambutan tamu atau masyarakat yang datang dalam suatu kegiatan adat, sekaligus juga jadi simbol penghormatan dan penghargaan terhadap tamu yang hadir. Dalam pelaksanaannya, potong pantan ini umumnya ditandai dengan pemotongan batang atau penghalang simbolis yang telah disiapkan sebagai bagian dari prosesi penyambutan. Tahapan ini memiliki makna tersendiri, yakni menggambarkan terbukanya jalan bagi tamu untuk memasuki lingkungan atau tempat pelaksanaan kegiatan dengan suasana penuh kekeluargaan dan penghormatan. Bagi masyarakat Dayak, tradisi potong pantan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya, seperti kebersamaan, penghormatan terhadap sesama, keterbukaan, serta semangat gotong royong. Nilai ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di

0: rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
1: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. 3 lantai ini mempunyai fungsi yang

0: agak beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hila sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain. Mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumphius dan kawan-kawan. Kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Prancis. Saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak. Kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumphius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Ini semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan, peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Sahabat budaya Lohulon Dalo, di tengah perkembangan teknologi penangkapan ikan modern, masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah masih mempertahankan penggunaan sauk ya. Sauk ini adalah alat tangkap ikan tradisional yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sauk ini, sahabat budaya, jadi salah satu simbol kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak keseimbangan ekosistem perairan. Sauk ini umumnya terbuat dari anyaman rotan ataupun bambu yang dibentuk menyerupai kerucut atau jaring penangkap. Alat ini digunakan untuk menangkap ikan di sungai, bisa juga di rawa maupun daerah yang tergenang air ya. Terutama saat musim kemarau ketika debit air ini mulai surut, sahabat budaya. Cara penggunaannya pun masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan keterampilan, ketelitian, dan pengalaman yang diwariskan dari para leluhur. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, sauk ini bukan sekadar alat mencari ikan, tapi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Penggunaan sauk memungkinkan ikan-ikan kecil ini tetap berkembang biak karena hanya menangkap ikan dengan ukuran tertentu ya. Nilai inilah, sahabat budaya, yang jadi bagian dari budaya konservasi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat. Sejumlah tokoh adat berharap generasi muda terus mengenal dan melestarikan penggunaan sauk sebagai bagian dari identitas budaya Dayak Ngaju. Selain itu juga tentunya memiliki nilai ekonomi ya bagi masyarakat yang masih menggantungkan hidup dari hasil sungai. Sauk ini memiliki nilai edukasi sebagai warisan budaya yang mengajarkan kesederhanaan, kerja keras, serta penghormatan terhadap alam. Pelestarian alat tangkap tradisional seperti sauk ini dinilai penting sebagai upaya untuk menjaga pengetahuan lokal agar tidak hilang ditelan zaman.

55 menit saat ini bergeser dari jam 1 siang sahabat budaya. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara Siang di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 tuntas sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat budaya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan hadir menemani Anda di Mahaya Rahma di Nusantara Sore. Wati-hati Anjayan Mohindupo, insya Allah Itopoli Modunggaya. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Selamat menikmati hari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

0: Simak Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, serda menjadi salah satu alat musik tiup tradisional masyarakat Lampung. Instrumen ini dibuat dari bambu dengan bentuk yang sederhana. Cara memainkannya dilakukan dengan meniup bagian tertentu sehingga menghasilkan nada. Suaranya memiliki karakter lembut dan khas. Beralih ke informasi berikutnya, tenun siak berkembang sebagai kerajinan tradisional masyarakat Melayu di Riau. Kain dibuat melalui proses penenunan dengan berbagai motif khas daerah. Motif dan warna yang digunakan memiliki kaitan dengan nilai serta simbol dalam budaya Melayu. Pembuatan kain membutuhkan keterampilan dan ketelitian dari para perajin. Informasi terakhir, sasi menjadi aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Penerapannya memberikan kesempatan bagi sumber daya tertentu untuk berkembang sebelum kembali dimanfaatkan. Ketentuan sasi dapat berlaku pada wilayah darat maupun perairan sesuai adat setempat. Masyarakat menjalankan aturan tersebut melalui kesepakatan dan pengawasan bersama. Bo oritopo hati-hati anjayayan, bolo oduolo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilan di Pandora. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilan. Keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh, oke.
0: Sampai umur 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DMB 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1994 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matoldula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matoldula Kiki, Panggola ini sebagai Matoldula Kiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matoldula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matoldula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi syarat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
1: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Ayato. Raja Ayato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Tuitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Ayato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu dia dengan Raja Ayato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu, company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya, mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Ayato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Ayato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau, satu Ceylon yang diselonkan. Artinya diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladia atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, nah, masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Makamnya Jupanggola.
3: Ya, dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Itu ada berapa kubur
3: ya? Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi.
4: Itu mereka ditanam
3: di, oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul. Seperti itu, artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah, sehingga banyak yang misalnya musim kemarau, atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka, misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang ke

0: Dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
1: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kepenakan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan. Karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya, yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
0: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
2: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah. Cuman bercerita ya airnya langsung diambil, itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi bedak untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupuk, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
0: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, Hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali

0: apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo pi ilimu, ea bilo-bilohu itikatimu.
1: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang, misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai badannya saja, dia akan sembuh. Dan itu
2: sebenarnya,
1: nah, itu benar.
2: Banyak yang berhasil.
1: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, pas mas silahkan jikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijawab.
0: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
1: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Dan seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada tempat
1: lain seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir. Sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk Nusantara sore sampai di jam 7 malam nantinya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: Yo, 그런다오. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

Pulau 4, Suara Budaya Nusantara. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

sahabat budaya tari Zapin Api berkembang dalam tradisi masyarakat di Kepulauan Riau. Pertunjukannya memadukan gerak tari dengan permainan api sebagai unsur utama. Penari bergerak mengikuti irama musik dan suasana pertunjukan yang khas. Kesenian ini memiliki kaitan dengan tradisi masyarakat Melayu di wilayah pesisir. Zapin Api menjadi salah satu bentuk seni pertunjukan yang memperlihatkan kekayaan budaya Kepulauan Riau. Rumah Tambi menjadi salah satu rumah tradisional masyarakat Sulawesi Tengah. Bangunannya terbentuk rumah panggung dengan atap yang memiliki kemiringan yang cukup tinggi. Struktur rumah menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Tata dan bentuk bangunannya menyesuaikan kebutuhan kehidupan masyarakat setempat. Gerabah Kasongan berkembang sebagai sentra kerajinan tanah liat di Kabupaten Bantul. Para perajin mengolah tanah liat menjadi berbagai bentuk menggunakan teknik tradisional. Produk yang dihasilkan antara lain peralatan rumah tangga, vas, patung, dan benda hias. Keterampilan membuat gerabah diwariskan melalui proses belajar dan praktik antar generasi. Talindo dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di Sulawesi Selatan. Instrumen ini memiliki bentuk sederhana dengan bahan yang berasal dari lingkungan sekitar. Talindo dimainkan dengan cara dipetik pada bagian senarnya. Bunyi yang dihasilkan memiliki karakter khas dan dapat digunakan sebagai pengiring syair atau hiburan. Keberadaan talindo memperlihatkan kekayaan alat musik tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Bakar batu menjadi tradisi memasak bersama yang dikenal di berbagai komunitas masyarakat Papua. Proses menggunakan batu yang dipanaskan hingga memiliki suhu tinggi. Batu panas kemudian digunakan untuk memasak bahan makanan yang telah disiapkan. Tradisi bakar batu juga menjadi ruang mempererat persaudaraan, berbagi makanan, dan membangun hubungan sosial. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
3: Iya, sahabat budaya, alhamdulillah kita masih sama-sama di sore hari ini, sahabat budaya. Dan untuk saat ini, sahabat budaya, Tata Rahma ada di Cicak Nusantara untuk sahabat budaya semuanya. Ini Tata Rahma punya informasi seputar apa namanya nih, sejarah canting batik. Jadi alat kecil yang membentuk identitas batik Nusantara. Jadi ya sejarah canting ini memperlihatkan bagaimana alat itu, sahabat budaya, alat yang sederhana ini adalah alat yang kecil ini itu digunakan untuk menorehkan malam pada kain dan menjadi bagian penting dari perkembangan batik Nusantara. Jadi itu rupa kayak DP ini dan DP polpen begitu, DP tulis, itu DP namanya canting loh, sahabat budaya. Jadi secara sejarah canting batik ini ketika setetes malam menjadi jejak budaya Nusantara. Jadi batik di Kepulauan Nusantara itu merupakan salah satu ekspresi kebudayaan yang sangat kaya dan syarat makna, sahabat budaya. Jadi masyarakat dunia umumnya ia mengenali keberadaan batik melalui keragaman motif visualnya yang memukau ini.

Dan sahabat budaya di Indonesia sendiri itu terdapat begitu banyak ragam perhiasan kain yang berhiaskan pola-pola legendaris seperti motif parang gitu. Kalau motif parang ini memang fenomenal banget gitu ya. Dan motif parang ini yang melambangkan ombak keteguhan gitu. Terus motif kawung yang mencerminkan juga kesucian dan keadilan. Ada motif ceplok, ada sidomukti, ada lereng, hingga ribuan tata hias lain yang berkembang dengan kekhasan estetika di pelbagai pelosok daerah. Namun di balik kerumitan dan keindahan setiap garis halus batik tulis yang memikat mata tersebut, sahabat budaya, terdapat sebuah instrumen alat kriya yang berukuran kecil gitu, yang seringkali luput dari perhatian publiknya. Jadi benda bersahaja yang memegang kunci utama lahirnya mahakarya tersebut tidak lain adalah canting. Nah, bentuk fisik dari alat canting ini pada dasarnya terbilang sangat bersahaja dan kompak gitu ya. Jadi komponen utamanya terdiri dari sebuah wadah penampung cairan yang terbuat dari bahan tembaga tipis yang dinamakan nyamplungan. Nah, itu dipadukan dengan saluran pipa kapiler yang berukuran mikro yang disebut cucuk gitu ya, sebagai jalan keluar cairan malamnya. Jadi serta disambungkan ke sebatang kayu atau bambu pendek sebagai pegangan jemari, sahabat budaya. Nah, meskipun dimensi fisik terbilangnya sangat mungil gitu dan ringan saat diapit oleh jari tangan, penggunaan canting sendiri itu menuntut tingkat konsentrasi kita, ketelitian, serta juga kontrol motorik yang luar biasa tinggi, sahabat budaya, dari seorang pembatik sendiri gitu. Karena canting merupakan alat revolusioner yang memungkinkan tangan-tangan terampil pembatik untuk menorehkan garis-garis tipis, lengkungan rumit, hingga susunan titik-titik mikro secara manual langsung di atas permukaan kain morinya. Nah, oleh karena itu narasi panjang sejarah canting batik ya secara mutlak tidak dapat dipisahkan dari jejak perkembangan kebudayaan batik tulis di tanah air, sahabat budaya.

Toton Karibu featuring Justy Aldrin dengan Balik Pulang Sahabat Budaya. Menemani sore kita, semoga bisa menambah satu harapan tersendiri gitu ya, buat kita yang hari ini yang lagi apa ya, mungkin yang lagi capek-capeknya dengan pekerjaan hari ini, terus ada lagi masalah yang dateng gitu ya sahabat budaya. Ya udah, tetap semangat menjalani harinya sahabat budaya, walaupun ada yang bikin kita bikin hilang semangat gitu, tapi semoga dengan cara kita untuk menyikapinya sahabat budaya, ya semoga bisa semangat lagi kita ya menikmati hari ini. Oke, saya akan kembali terus dengan informasi di Jejak Nusantara ini seputar canting batik sahabat budaya. Jadi secara mendasar canting ini dapat didefinisikan sebagai alat perintang warna tradisional yang dirancang khusus untuk menorehkan cairan lilin atau malam panas ke atas selai kain mori. Jadi mekanisme kerja instrumen ini bertumpu pada hukum-hukum fisika sederhana gitu ya, mengenai kapilaritas, gravitasinya, dan perubahan wujud zatnya gitu. Jadi wadah tembaga canting ini berfungsi menampung cairan lilin malam sahabat budaya yang dijaga dalam kondisi mencair. Jadi ketika seorang pembatik mengambil cairan malam dari wajan kecil lalu miringkan posisi canting dengan sudut dan tekanan tertentu, nah cairan malamnya ini akan mengalir secara halus gitu dan teratur gitu keluar menyusuri lorong cucuknya gitu. Jadi malam yang menempel dan meresap ke dalam serat kain tersebut dengan cepat mengeras kembali gitu dan membentuk lapisan pelindung yang kedap terhadap cairan sahabat budaya. Dan sahabat budaya, eksperimen manusia untuk menciptakan ragam hias pada lembaran tekstil dengan cara menahan penyerapan zat pewarna sebenarnya juga bukan merupakan tradisi yang hanya dimiliki oleh masyarakat Pulau Jawa. Ya, sejak zaman kuno, berbagai peradaban besar di belahan dunia lain seperti ada Mesir, Tiongkok, India hingga kawasan Afrika itu telah mengenal teknik dekorasi kain yang menggunakan bahan perintang warna alami seperti bubur beras, getah tanaman atau lilin lebah gitu yang diusapkan secara kasar di atas permukaan lain. Namun, lompatan teknologi kriya yang sangat krusial terjadi ketika masyarakat pengrajin di Pulau Jawa berhasil menciptakan dan menyempurnakan instrumen canting tembaga. Nah, sebelum canting ini ditemukan, penerapan lilin perintang warna dilakukan dengan cara diteteskan sahabat budaya. Terus diusapkan menggunakan kuas yang kasar atau dikuaskan menggunakan sebilah bambu tumpul. Dan teknik-teknik kuno ini memiliki juga keterbatasan yang nyata, di mana garis yang dihasilkan cenderung tebal, tidak merata, dan sangat sulit untuk membentuk detail visual yang rumit gitu. Dan kehadiran canting juga dengan pipa cucuk tembaganya yang sangat presisi itu juga memberikan kebebasan mutlak bagi para pembatik untuk menggambar garis-garis yang sangat halus, melengkung secara luwes, serta juga membuat jejak titik-titik mikro yang sangat teratur. Dan penemuan alat canting inilah yang mendorong motif batik tulis Nusantara melesat tinggi, melampaui teknik perintang warna bangsa-bangsa lain di dunia dalam hal kerumitan dan kerapian estetikanya. Mengapa sampai pisah angin jua sahabat budaya, perjalanan panjang sejarah canting batik dia memberikan juga pelajaran yang sangat berharga mengenai hubungan antara manusia, teknologi, dan kebudayaan. Jadi canting merupakan sebuah bukti nyata bahwa sebuah teknologi tidak harus selalu berukuran raksasa, berbahan rumit, atau diproduksi secara otomatis untuk dapat mengubah arah sejarah kebudayaan sebuah bangsa. Jadi canting ini dirancang bukan untuk mengejar efisiensi kuantitas produksi secara membuta, melainkan untuk memberikan tingkat kontrol spiritual dan ketelitian tertinggi kepada tangan manusia dan menciptakan mahakarya seni. Jadi secara sejarah canting ini mengajarkan juga kepada kita sahabat budaya bahwa
Di tengah arus modernisasi dunia yang bergerak serba cepat, serba otomatis, terdapat nilai-nilai kemanusiaan, kesabaran, dan kriya tradisional yang wajib untuk terus dijaga dan dipertahankan. Dan canting adalah instrumen kebudayaan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa Indonesia. Dari ujung cucuk canting yang meneteskan cairan malam panas secara perlahan, telah lahir juga garis-garis keindahan yang menjelma menjadi motif-motif agung. Dan dari motif-motif itulah narasi sejarah, filosofi, serta identitas kebudayaan Nusantara kita terus diwariskan dengan penuh kebanggaan melintasi zaman. Dan sahabat budaya, untuk Jejak Nusantara mencukupkan. Kita akan lanjut di Pro Dangdut untuk sore hari ini.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam dan
2: biaya penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Terkadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di periode yang duit adalah kita, sahabat budaya. Insya Allah sampai jam 5 nanti. Dan silakan untuk yang ingin bergabung, kita buka line teleponnya seperti biasa di 0811430440, itu untuk bisa line telepon dan juga line WA. Terus di 0822599826 untuk via teleponnya aja ya. Jadi di 0811 itu untuk via telepon sama WA ya. Tidak untuk telepon untuk WA-nya, tapi untuk chat ya, sahabat budaya. Dan ya seperti biasa, ini deh playlist lagu yang Ama mau kasih di sore hari ini. Ini spesial lagu-lagu tempo dulu gitu ya. Jadi ya mengingat-ingat masa-masa lalu. Ada Anis Marcella dengan Yang Sayang, terus ada Sarmila dari Astraf, ada Kamilia Malik dengan Rekayasa Cinta. Terus juga ada Wulan Merindu dari Cici Paramida, ada Evi Tamala dengan Rambut Sick. Satu lagi sahabat budaya, kita akan hadir dengan Kopi Dangdut dari Fahmi Sahat. Oke, kita ke line telepon. Silakan di 0811430440 sahabat budaya. Oke, di line 2. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, sayangku.
0: Oke, halo juga Tano sayang. Iya. Oke. Silakan.
1: Lagunya Anis Marcella.
0: Sayangku. Anis Marcella. Iya, sayang.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delapan satu satu. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita dengan Pak Asri di Bandung Rejo.
2: Kok tahu?
0: Oh. Iya, siapa tahu so pindah alamat toh.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, insyaallah. Pak Asri mau lagu yang mana?
2: Lagu apa sudah terpilih ya?
0: Ini masih ada, ini lagu-lagu lama Pak Asri. Ada Sharmila dari Asraf, ada Kamelia Malik Rekayasa Cinta, ada Cici Paramida Wulan Merindu, ada Evita Mala dengan Rambut, terus ada Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut. Mau yang mana tuh? Ada Fazaldat juga featuring Endang, Gadis Atau Janda. Ada Ona Sutra juga. Mau yang mana tuh? Ada Gubuk Bambu, Megi Z. Mau?
2: Pilih janda saja.
0: Apa tadi? Fazaldat ya, featuring Endang, Gadis Atau Janda ya?
2: Iya, iya.
0: Oke.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. Assalamualaikum. Halo. Lah kok dimatikan? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Dangdut adalah kita dengan Ibu Lis.
0: Ibu Lis, oke. Ibu Lis Bualemo, silakan Ibu Lis. Ini lagunya Gadis Atau Janda sama Yang Sayang dari Anis Marcella.
3: Lagunya Anis Marcella.
0: Oke.
3: Terima kasih. Kata Ama ini.
0: Iya Ibu Lis sayang.
3: Kata Ama sudah sehat ya.
0: Insya Allah.
3: Oh, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Li, sahabat budaya, silakan. Ih, lagunya kok habis ya? Satu penelpon lagi di belakangnya Ibu Liz. Yang mau WA silakan kita buka line WA juga ya. Sama ke WA aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut dangdut adalah kita dari Om Akram Akil di Satria Motilango, lagunya Kamelia Malik. Terima kasih Tata Ama, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, terima kasih Oma. Nanti Ama mau putar sebentar. Sekarang yang mau main itu Anis Marcella sama yang sama Fajal Dat ya, Gadis atau Janda sama yang Sayang. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut,
0: dangdut adalah kita. Iya, dengan
4: dari Bang Opin.
0: Kau rubah suaramu seperti apa saya mengetahuinya.
4: Dengan Ibu Ama ya. Ibu Ama ini bikin tersinggung sama Bang Okin Bu Ama ini. Tetap gitu.
0: Kamu itu kau rubahlah menjadi nini-nini, menjadi kakek-kakek, menjadi om-om, menjadi apalagi ya. Anak bayi pun akan saya tahu suara Anda.

Kita orang ke lagu dulu ya sahabat budaya, buat yang udah request tadi. Terspesialnya buat si Bang Opin dan saudaranya si Pasisa Niko, saudaranya juga si Neni Ambulati. Selamat sore.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: FM 95,1 MHz.

0: Kita di sesi kedua Sahabat Budaya. Kita buka lagi line teleponnya, silakan. Sudah saya on-kan Sahabat Budaya, saya mau ke WA dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut adalah kita. Dari Umun di Tinelo, Telaga Biru. Halo Umun, selamat bergabung di Pro 4. Izin Tata Ama request lagu dipilihkan Jo Baik Sayang. Spesial buat Tata Ama, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Aduh Allah, terima kasih, sehat selalu juga buat Umunnya. Dan 811 sama 822. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, Ibu Rostin.
1: Lagunya Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu. Oke, boleh.
1: Oke, Tata Rahma. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan sahabat budaya untuk penelpon selanjutnya kita buka di 822. Ini lagunya yang mau main ada Camelia Malik Rekayasa Cinta sama Gubuk Bambu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang cinta.
0: Halo juga sayang.
1: Mau suruh tabak itu orang tadi am.
0: Siapa? Oh, Tibang Opin. Oh ya Allah, wow, mahirmu. Mau...
1: Tibang On eh?
0: Mau suka anak, mau suka mau kubing. Mau cubi, mau cubi kecil begitu.
1: Kan?
0: Iya, mau cubi kecil. Pak butul-butul punya sop. Enggak ada.
1: Enggak ada
0: baca imjaim sekali kata tadi. Ya Allah. Iya, dengan siapa? Oke. Okay. Ya Allah, Pak butul-butul punya ini. Ya Allah.
1: Persis.
0: Oke, sayang, silakan.
1: Apa tetam?
0: Camelia Malik dengan Maggie Zet, gubuk bambu.
1: Camelia Malik ya.
0: Oke, sayang.
1: Siap. Oke, sayang cinta. Oke. Salam peti sapi. Semoga panjang umur saya selalu. Amin. Makasih.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, oh maaf nih sayang.
2: Sayang juga lagunya.
0: Rekayasa Cinta deng Maggie Z Gubuk Bambu.
2: Rekayasa Cinta juga.
0: Oke.
2: Okay. Oke, terima kasih siang selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di 822 sahabat budaya sama 811 juga ya. Masih ada satu penelpon lagi yang mau WA, ama masih buka juga yang mau WA, silakan ya, kita buka lain teleponnya. Yuk, silakan sahabat budaya. Sore-sore begini sayanya haus banget sahabat budaya, pengen minum tapi bukan minum air putih, pengen yang seger-seger begitu karena di luar masih panas. Ada bahaya oh ya Allah, kuah kelapa, tapi kuah kelapa yang batoknya hijau gitu, enak sekali. Dia kayak ada sensasi-sensasi kayak ada apa namanya ya, ada kayak rupa Sprite begitu. Nanawa, masya Allah, kompas lagi haus-haus begini. Mari sayang, mari. Lagi ngapain aja nih sahabat budaya di sore-sore begini ya. Serunya kita kalau sore-sore begini jalan-jalan sore, ngajak anak-anak nikmatin sore gitu ya. Sekedar apa ya? Ya muter-muter kompleks lah mungkin ya, naik sepeda gitu, bisa seru-seruan juga sahabat budaya. Yang mau gabung kita buka lagi line teleponnya. Oke, so ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, suaranya mana di 0822 so masuk.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita karena DP suara putus-putus. Ini siapa? Dari mana
3: dari
0: sayang?
3: Aman.
0: Dari siapa? Oma Albani?
3: Ya.
0: Oke, Oma sayang, bolo maaf putih Oma pe suara putus-putus. Oma Boba sayang.
3: Maggie Z.
0: Oke, gubuk bambu. Oke sayang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sahabat budaya, di studio kami saat ini sudah jam berapa nih? Sudah jam 4 lebih 52 menit, 53 menit ya. Jadi sama ke WA dulu, yang mau WA silakan, yang mau telepon juga silakan. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin, halo Iin. Dari Iin yang jauh di mata dekat di hati. Ya dekat di HP. Apa kabar Tata Ama, sehat? Insyaallah Iin juga insyaallah sehat. Lagunya ikutan saja. Terima kasih. Terima kasih juga sayang. Semoga Tata Ama sehat walafiat, lancar rezeki. Amin. Amin. Salam buat semua kru RRI Gorontalo. Salam sehat untuk semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya dan nama cukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Bentar, masih ada satu penelpon. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi. Oke, silakan Bang One, lagunya masih ada dengan Wulan Merindu, masih ada dengan Evita Mala dengan Rambut dan Fahmi Sahab Kopi Dangdut. Mau yang mana Bang One?
1: Apa-apa?
0: Wulan Merindu, Rambut sama Kopi Dangdut.
1: Bulan Merindu saja, Bulan Merindu.
0: Oke, terima kasih.
1: Begitu Bapak mengenangkan kepada Allah. Satu bangkal, dua kepala.
0: Maksud? Bang One, kayaknya Bang One harus belajar adab lagi deh ya kalau ngomong sama orang begitu Bang One. Walaupun Bang One udah lebih tua dari saya, kayaknya mesti belajar adab lagi deh Bang One. Mohon maaf ya Bang One ya. Satu bantal, dua kepala maksudnya apaan Bang One? Ya, terima kasih. Oke, sahabat budaya, mencukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung di WA dan juga lain telepon kami. Dan oke, kita ke Cici Paramida dengan Wulan Merindu. Juga ada Evita Mala Rambut sama Kopi Dangdut. Kita ke Kopi Dangdut aja dulu.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Baik sahabat budaya, saat ini kita akan bersama programa Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan sahabat budaya dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Dengan Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, lagu dari Sabian ya. Sudah mengantarkan kita ke pukul 17.40 saat ini pendengar. Dan kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Pendengar, kami kembali sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.40, ya, lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya pendengar, kami akan awali dengan pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ar-Rum, ya, ayat 11 sampai dengan 20, dilantunkan oleh Qori Hamka Murad.

0: Pendengar selanjutnya, Risalah Maghrib disampaikan Yusrin Ali Esos dengan judul Golongan Orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kuasa Allah adalah Maha Melindungi orang-orang yang senantiasa beribadah dengan melakukan segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Pastilah akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut pasti akan mendapatkan perlindungannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yudhallimhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Al-Imamul Adil, wa shabbun nash'a bi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulan tahabba fillahi ijtima'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun da'atahu mar'a imra'ata dhatu min sabi wa jamal faqala inni akhafu Allah, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا فقادت عيناه. Yang artinya, golongan orang-orang yang dilindungi Allah di bawah lindungannya, pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, orang yang hatinya menyatu dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang keduanya bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah, orang yang menyendiri berzikir kepada Allah kemudian matanya mengucurkan air mata, orang yang diajak oleh wanita atau lelaki yang berketurunan baik dan cantik ataupun tampan kemudian ia menolak dan berkata, "Aku takut kepada Allah," dan orang yang bersedekah kemudian ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang pertama, pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin yang adil disebutkan sebagai salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin seperti ini adalah orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau lain sebagainya. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Mereka meletakkan sesuatu pada tempatnya, memutuskan perkara tanpa melanggar batas dan tidak menyia-nyiakannya. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Golongan ini adalah orang yang di saat mudanya, ia mengekang hawa nafsunya dan memperbanyak beribadah kepada Allah, akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Nah, orang-orang seperti ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid sebagai tempat untuk mendirikan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, kecantikan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa atau yang lainnya. Akan tetapi, dia melihat dan mencintai seseorang hanya karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah semata dan kekuatannya dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seseorang yang menolak diajak berzina. Seorang yang diajak berzina oleh seorang wanita atau lelaki yang memiliki kedudukan, jabatan atau kekuasaan, serta orang yang diberikan Allah kelebihan, yaitu kecantikan atau ketampanan. Lalu orang yang diajak berzina itu berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah," maka orang seperti ini tidaklah ada balasan kecuali ia hanya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang yang bersedekah. Maksudnya adalah seorang yang melakukan sedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang selalu mengingat-ingat Allah. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir tentu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingganya Orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah selama hidupnya di dunia akan selalu dijaga Allah, dan juga ketika di akhirat akan mendapatkan ganjaran kebaikan di surga. Semoga kita semua menjadi bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Suatu hari, di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat." "Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini." "Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi.

Yang membalas salamnya, segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

Nantikan. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: 요요요 그런다로 Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara budaya

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Baik sahabat budaya, muat atau mengudla'a kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, mau tato monggo dulaan. Sebelum duduk di kursi parlemen, seorang El Nino M. Hussein Mohi itu lebih dahulu mengenal kehidupan publik dari ruang redaksi. Bahkan ia menulis, membaca persoalan masyarakat, sekaligus hidup di tengah dinamika sebuah daerah yang ketika itu sedang memperjuangkan kelahirannya sebagai provinsi. Lebih dari dua dekade kemudian, ruang kerjanya telah berubah dan kini menjadi anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, mewakili daerah pemilihan Gorontalo Utara, Gorontalo, daerah pemilihan Gorontalo untuk periode 2024-2029. Profil resmi fraksi Gerindra menempatkannya di Komisi 1, komisi yang antara lain menangani urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, juga intelijen ya. Perjalanan ini yang membuat cerita publik politik El Nino tidak hanya berbicara mengenai bagaimana seseorang itu memenangkan pemilu. Ada jejak jurnalistik, perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, penyelenggaraan pemilu, DPD RI, sampai tiga periode berturut-turut di DPR RI. Lahir di Gorontalo, tanggal 30 Oktober 1974, El Nino menempuh pendidikan teknik dan manajemen industri di STT Telkom Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana manajemen komunikasi politik di Universitas Indonesia. Profil fraksi Gerindra juga mencatat El Nino tengah menjalani studi doktoral ilmu komunikasi di Universitas Indonesia dengan perhatian pada kajian media efek dan komunikasi politik. Perpaduan teknologi, komunikasi, jurnalistik, dan politik ini kemudian menjadi benang merah yang mengikuti perjalanan panjangnya. Dan juga pernah menjadi pemimpin redaksi Habari Lolipu pada tahun 1999 sampai 2001, media yang digunakan untuk menyosialisasikan perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo. Setelah itu, ia menjadi redaktur harian Gorontalo Post pada tahun 2001 sampai 2002, pemimpin redaksi tabloid Bingkai pada tahun 2002 sampai 2003, serta redaktur eksekutif harian Radar Gorontalo sejak 2005. Pada periode yang sama, El Nino terlibat dalam gerakan pembentukan Provinsi Gorontalo. Profil resminya mencatat ia menjadi bagian dari Presidium Nasional Perjuangan Pembentukan Provinsi Gorontalo di tahun 2000-2021. Dan disinilah politik dan jurnalistik dalam perjalanan El Nino mulai beririsan. Lengkapnya sahabat budaya, untuk informasi ini silakan nantinya bisa membacanya di atau membukanya di laman rri.co.id dengan topik yang bisa dilihat, yaitu El Nino Mohi dari ruang redaksi menjadi suara Gorontalo di Senayan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Mongotatomongo Dula'a, selamat malam buat yang baru saja bergabung dengan Prompater dari Gorontalo. Dan kita masih lanjut lagi malam hari ini dengan gebrakan Presiden perbarui buku pelajaran hingga galakan budaya baca. Sahabat budaya, buku pelajaran, ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja presidential lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar ini dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam sampai Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta para menteri terkait mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Odita Sahabat Budaya, seperti apa perkembangan buku-buku yang ada di tanah air dan bagaimana perubahannya nanti, kita tunggu. Dan kita masih tetap bersama malam hari ini dengan lagu-lagu Nusantara yang hadirkan untuk Sahabat Budaya semuanya di Pelangi Nusantara.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving. Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pianemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah?
1: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya. Iya.
1: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sahabat budaya, mongo tato mongo dula'a, kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan info dari rri.co.id. Dan juga sahabat budaya, di musim kemarau seperti ini tentunya ada kehati-hatian buat kita semuanya ya. Sahabat budaya, Kementerian Kehutanan Kemenhut mengevakuasi 3 orang utan Kalimantan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan gangguan habitat yang mendorong satwa mendekati pemukiman warga. Tim gabungan melibatkan BKSDA Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. 3 orang utan yang dievakuasi terdiri atas induk betina Mamak Yuni, anak jantan Pura, dan remaja betina Yuni. Mamak Yuni diperkirakan berusia 18 tahun, Pura berusia 8 hingga 10 bulan, sedangkan Yuni sekitar 8 tahun. Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Damaria Pane mengatakan pergerakan orang utan dipengaruhi kondisi alam selama musim kemarau. Lengkapnya silakan bisa mengupdate informasi ini di portal rri.co.id. Dan sahabat budaya, Tiang masih temani semuanya dengan lagu-lagu Nusantara di malam hari ini.

Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago.

0: menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat budaya, mau atau mau ngedelah, walaulah habari yang lagi menikmati malam dengan keluarga, menikmati kebersamaan. Ini malam apa ya? Malam minggu ya. Biasanya kalau malam minggu begini, sahabat budaya mau atau mau ngedelah pasti ada agenda ya. Agenda spesial sama keluarga, mau jalan-jalan atau makan di luar ya. Sembari menikmati malam, terus juga lagi bersama dengan From Patera di Gorontalo, kita rangkum lagi satu informasi di mana Kabupaten Gorontalo itu menjadi daerah dengan peraih penghargaan terbanyak pada Sumo Foundation Awards 2026 yang berlangsung di Gedung Sumberia, Kota Gorontalo. Ada total 10 penerima penghargaan, 6 diantaranya berasal dari Kabupaten Gorontalo. Sumo Foundation Awards itu merupakan ajang pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh inspiratif di daerah yang digagas oleh Yayasan Suharso Mono Arfa. Tahun ini kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan El Nino Center untuk memberikan apresiasi kepada individu yang memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur mengatakan banyaknya penerima penghargaan Sumo Foundation Award 2026 dari daerah ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sosok inspiratif di Kabupaten Gorontalo. Mereka tidak hanya berjuang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi banyak orang serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Odita sahabat budaya, mengotak mengodula A yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi malam hari ini, mengotak mengodula A tengah lanjut menemani sahabat budaya semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Kita beralih ke daerah Manado sekarang.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa ti no mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti terang mau tulis ulang no, ha? Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Noo bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Sahabat budaya, mungut atau mengudula as, selanjutnya Tieng Evan akan temani semuanya dengan satu mini drama. Kita akan mendungu humputi mini drama dengan judul Apulu Anak Ajaib.
1: Apulu si Anak Ajaib, cerita Nusantara dari Gorontalo, persembahkan kepada anak negeri yang disadur ceritanya dari karangan Profesor Karmin Baruadi. Dan diceritakan di episode sebelumnya, Apulu akhirnya meninggalkan rumah sang gadis yang telah menolongnya ketika terjatuh di dalam sumur. Kembali Apulu melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke istana orang tuanya. Dan di perjalanan yang sudah sangat jauh, akhirnya dia menemukan tempat istirahat.
2: Asik, akhirnya aku bisa menemukan tempat beristirahat. Duduk ah.

0: Apulu melangkah dan mengetuk pintu rumah itu setelah lama menunggu. Kemudian muncullah di hadapannya seorang raksasa.
1: Siapa kau?
2: Pucuk dicinta ulam pun tiba. 7 hari 7 malam aku tidak makan daging manusia. Kini makanan itu datang sendiri kepadaku. Kesini kau nak, mendekatlah kepadaku. Engkau kujadikan santap malamku.
1: Siapa kau?
2: Tapi sebelum kau kuhabisin menjadi makananku, beritahu kepadaku siapa engkau dan apa maksud kedatanganmu.
3: Namaku Apulu, seorang pengembara. Aku datang bukan untuk menemuimu. Aku hanya tersesat ke tempatmu ini, wahai raksasa.
2: Aku beritahu kepadamu bahwa jalan pulang ke rumahmu melalui mulutku ini. Dan rumahmu ada dalam perutku ini. Aku akan menangkapmu, sini kau.
1: Tangkaplah aku kalau kau bisa menangkapku.
2: Berani-beraninya kau ya. Akan kutangkap kau. Sini kau.
0: Sedikitpun Apulu tak gentar menghadapi raksasa itu. Ketika raksasa itu mengelurkan tangannya hendak menangkap Apulu, tapi Apulu dengan sigap mencabut keris kecil di pinggangnya dan menusuk tangan raksasa.
1: Hei raksasa, aku tak takut kepadamu. Berani kau mendekat, matilah kau di tanganku. Aku Apulu, tak takut kepadamu.
2: Tangkap kau.
1: Ya, matilah kau dengan kerisku ini. Ya.
2: Oh, sakira.
0: Dan suara raksasa pun menggema di dalam hutan. Tewaslah raksasa itu setelah ditusuk dengan keris. Pada akhirnya Apulu bisa tenang bermalam di tempat raksasa. Setelah itu, Apulu kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri pinggiran hutan dan membekali barang-barang yang diperolehnya dari rumah raksasa. Apulu sampailah di sebuah danau.
4: Wah, ternyata di sini ada sebuah danau. Ada penghuninya seorang nenek. Mendekat ah, siapa tahu nenek ini mau menerimaku untuk beristirahat di tempatnya. Nek, nenek.
5: Aduh, kaget saya. Siapa kau anak muda?
4: Saya Apulu, Nek. Bolehkah saya tinggal bersamamu beberapa hari ini, Nek? Saya lelah sekali, Nek.
5: Oh, boleh, nak. Tetapi di tempat ini tidak ada kasur dan bantal. Di sini juga tidak ada makanan yang lezat. Tidak ada kopi dan teh. Yang ada hanya daun, kayu, dan buah-buahan.
4: Nek, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin mengasuh sebentar di tempat ini. Saya lelah setelah dari perjalanan yang begitu jauh.
5: Oh, iya, nak. Silakan kalau kau mau tinggal di rumah nenek yang jelek ini.
4: Oh iya, Nek. Biarlah saya akan memasak untuk nenek selama saya ada di sini. Nenek istirahat saja. Tidak perlu mencari makanan. Biarlah nanti saya yang akan mencari dan memasak untuk nenek ya.
0: Apulu pun tinggal bersama nenek tersebut. Dan pada suatu hari, saat ia mencari kayu, Apulu mencium bau yang sangat harum.
4: Tempat ini begitu harum. Tempat pemandian apakah ini? Nek, nenek, saya melihat tempat pemandian yang begitu harum. Tempat siapakah itu, Nek?
5: Nah, janganlah kau mendekati tempat itu. Tempat itu adalah pemandian para putri kayangan. Dan ula yang menjaga tempat itu. Mereka akan memarahiku bila tahu ada orang lain di tempat ini. Janganlah sesekali kau ke tempat itu, nak.
3: Tidak, Nek. Akulah yang akan bertanggung jawab. Aku ingin melihat para putri kayangan itu, Nek. Izinkan aku bisa melihat putri-putri kayangan itu.
5: Anak muda, aku izinkan kau bisa melihat putri kayangan dan sangat mendukung apabila engkau mau mempersunting putri kayangan. Tetapi anak muda, ingat, tempat pemandian ini juga ditunggui oleh seorang raksasa yang selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan putri-putri kayangan. Jadi ingat, engkau harus berhati-hati, anak muda.
3: Apa? Tempat pemandian itu juga dijaga oleh seorang raksasa?
5: Iya, anak muda. Makanya, kau harus berhati-hati.
3: Baiklah, Nek. Aku akan berhati-hati. Terima kasih sudah menasehatiku. Kapan, Nek, mereka akan datang di tempat itu?
5: Mereka selalu datang untuk mandi di setiap hari Jumat, nak.
3: Baiklah, Nek. Aku akan menunggu kedatangan mereka dan aku akan berhati-hati.
0: Dan pada hari Jumat yang ditunggu-tunggu pun datang. Para putri kayangan pun turun ke bumi untuk mandi. Kemudian Apulu mengintip dan ingin menyembunyikan sayap dari salah satu putri kayangan tersebut.
3: Wah, cantik-cantiknya mereka putri kayangan. Aku akan mengambil salah satu sayap dari mereka.
0: Belumlah sempat Apulu keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba seorang raksasa mengambil sayap dari salah seorang putri kayangan.
2: Putri-putri yang cantik, janganlah kalian lari dariku.
6: Aduh, sayapku mana? Sayapku mana ya? Sayapku hilang. Kakak, sayapku mana kak?
2: Mau lari kemana kau putri cantik? Jangan pernah kau lari dariku. Kau akan kujadikan istriku.
6: Tidak, aku tidak mau. Mana sayapku?
2: Kau tidak akan bisa lari.
6: Kakak, jangan tinggalkan aku.
2: Kau harus menjadi istriku lebih dulu.
6: Tidak, jangan.
2: Kau harus menjadi istriku. Akan kutangkap kau. Jangan lari.
6: Jangan.
3: Hei, raksasa kurang ajar. Tidak pantas kau mengganggu perempuan yang lemah. Kesini kau. Akulah tantanganmu.
0: Melihat kehadiran Apulu, raksasa sangatlah murka.
3: Weh, coba saja kalau kau bisa menangkapku. Hai, hai.
2: Aku pasti bisa menangkapmu.
3: Hiya.
2: Kau menentangku. Awas kau. Rasakan ini padaku.
0: Raksasa menyerang Apulu bertubi-tubi. Namun, Apulu dapat menangkis dan melompat ke kiri dan ke kanan. Apulu berusaha menghindar dari amukan raksasa sampai ia terjatuh di air.
2: Rasakan majukanku ini. Aku akan mencicamu di dalam air ini.
3: Oh iya, aku kan punya keris. Akan kutusuk dengan keris raksasa ini biar cepat lenyap dia dari muka bumi ini.
2: Mampuslah kau anak manusia dengan batu besar ini.
3: Waduh, batunya besar sekali. Kalau begitu.
0: Setelah bosan mempermainkan raksasa, Apulu tidak lagi mengelak. Ketika sang raksasa menendangnya, Apulu menusuk kaki raksasa. Muncratlah darah dan menjadi biru seketika raksasa meninggal dunia.
2: Sakit.
6: Ah.
5: Sungguh hebat Apulun. Betapa saktinya dia mau membelaku, dan dialah yang patut menjadi jodohku.

0: Terima kasih sudah menolongku. Karena jasamu itu, aku akan pasrahkan diriku kepadamu dan apa yang engkau minta akan aku berikan.
1: Hah? Apa yang aku minta kau akan berikan? Putri, aku tidak mengharapkan apa-apa. Yang aku inginkan adalah mempersunting dirimu sebagai istri. Maukah kau menjadi istriku?
0: Kalau engkau menghendaki diriku, mintalah pada ayahku di negeri kami Kayangan.
1: Bolehkah aku pergi ke tempat ayahmu? Tetapi bagaimana bisa sampai ke sana? Aku tidak bisa terbang, Putri.
0: Itu mudah. Naiklah di belakangku dan akan kuterbangkan ke langit di negeri Kayangan.
2: Akhirnya terbanglah Ampulu bersama sang putri ke negeri Kayangan.

0: Ayahanda, dia lelaki yang telah menolongku dan datang untuk melamarku.
1: Oh, melamarmu? Boleh, tapi ada syaratnya anak muda. Kau akan kukawinkan dengan anakku, asalkan engkau mampu menentukan siapa yang membawamu dari dunia sampai ke sini. Barulah engkau bisa mempersuntingnya dan membawanya ke dunia sebagai pendamping hidupmu. Akan tetapi, jika tebakanmu salah, maka silahkan angkat kaki dari negeri kayangan ini.
2: Aduh, bagaimana ya menentukannya? Wajah mereka mirip sekali. Yang mana ya putri yang membawaku ke sini tadi?
3: Apulu kebingungan menentukan siapa putri yang telah membawanya sampai ke kayangan. Di saat dia kebingungan, muncullah kunang-kunang yang hinggap di telinganya dan berbisik mau menolongnya.
4: Aku akan menolongmu untuk menentukan siapa calon istrimu. Siapa yang akan kuhinggapi di atas sanggulnya, dialah calon istrimu.
3: Terbanglah kunang-kunang menghinggapi sanggul salah satu dari ketujuh putri yang berdiri.
2: Baiklah, saya akan menentukan siapa calon istriku. Yang ini calon istriku.
1: Baiklah, kau tepat menunjuk siapa yang telah membawamu sampai ke sini. Dan kau berhak mempersunting anakku.
3: Raja pun mengawinkan Apulu bersama sang putri. Pesta perkawinan mereka dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Dan setelah tinggal beberapa lama di kayangan, Apulu dan istrinya pamit ke Raja Kayangan akan kembali ke negerinya. Setelah menerima banyak nasihat dari Raja Kayangan, Apulu bersama istrinya kembali ke dunia. Dalam perjalanan kembali ke dunia, dari atas punggung istrinya, ia mencari jalan pulang ke arah negerinya. Berbekal pengalaman ketika bersama burung itu, akhirnya dengan mudah ia menemukan negerinya. Betapa senangnya hati sang raja dan permaisuri ketika menyaksikan anak yang dinanti-nantikan telah kembali, bahkan telah memboyong seorang putri dari kayangan.
5: Apulu anakku, engkau telah kembali. Kami sangat gembira dan bersyukur atas kedatanganmu. Kerajaan ini akan kuserahkan kepadamu, nak. Pimpinlah dengan baik negeri ini.
6: Rakyatku, kerajaan ini akan kuserahkan kepada anakku Apulu untuk memimpinnya.
3: Demikianlah cerita rakyat Gorontalo dengan judul Apulu si Anak Ajaib. Semoga kita akan semakin mencintai negeri tercinta ini. Terima kasih kepada Profesor Karmin Baruadi yang telah memberikan izin menyadur kembali cerita ini. Dari Gorontalo, penulis naskah dan sutradara Feni Mohi, produser Raimanto Jaini Esos, pengarah acara Hasdin Daniel, teknik rekaman Yulanka Yusuf SAP, editing Nur Ainsyah Banggai, dan para pemain Angkasawan Angkasawati LPP RRI Gorontalo. Dan

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Di Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Baik, sahabat budaya, kembali Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat di hari Sabtu tadi. Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari coklat dan kacamata hitam serta topi berwarna biru berjalan menyusuri lahan yang terbakar. Presiden melihat lebih dekat proses pemadaman titik api oleh tim gabungan. Kepala negara ingin memastikan pemadaman titik api berlangsung dengan optimal. Di sela-sela peninjauan, Presiden Prabowo menghampiri dan menyapa para petugas yang tengah bertugas melakukan proses pemadaman. Presiden Prabowo menyalami dan berbincang dengan para petugas, dan kehadiran kepala negara di tengah para petugas ini menjadi bentuk perhatian terhadap kerja keras seluruh unsur yang terlibat langsung dalam pengendalian kebakaran di lapangan. Bahkan Presiden juga memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait untuk mendampinginya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya, mengototo mengudlaan. Tinggal Fani masih tetap menemani semuanya sampai kita pisahnya di tutup siaran. Jadi masih panjang nih waktu kita ya. Oke, sahabat budaya, mutato mengudlaan. Kita lanjut lagi malam hari ini, sahabat budaya, ada lagu Minang yang Tienga sudah siapkan untuk menemani semuanya yang lagi menikmati malam minggu bersama orang-orang terkasih.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

0: Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Bate bate lo tialo, bate lo limutu hulondalo, uudiondo dilalo, wameti tayuyualo.
2: Bate bate lo tialo, uudiondo dilalo, wameti talalo, tayuyualo lorudula. Payung dula hulalo, bongang lola hepo, lo buat tembeleto, tumidelo temuto, ngang odato puputo, ilo putu wahuto, deilo hikindawalo, odeto mula poparo, bate bate lo tialo.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: Alhamdulillah baik.
1: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koprafon. Jadi Koprafon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karetno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai, kanan kiri, tengah benteng, depan laut.
2: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
1: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa memang kesulitannya begini, secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nasa.
2: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
3: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
2: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam kronik India di Tiongkok di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talo kala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
0: Iya, ini buah kemiri.
4: Oh, pete ini?
0: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan, nah kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
5: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan, sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
2: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
1: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu. Dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
6: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
2: Di Desa Dulamaya Selatan yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat, yang seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkulak, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 2.250.

Jamaah perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: pakaian ini ada warna pakaian ada. Pertama liango.
1: Kan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu sudah ada yang warna biru.
2: Mengenal adat istiadat yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo tidak lepas dari penggunaan warna pakaian yang digunakan. Karena warna punya makna atau lambang tersendiri. Seperti yang dituturkan oleh pemangku adat dari daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Haji Mansyur Dali.
0: Pakaian ini ada warna pakaian adat. Pertama, liango. Itu dikenal dengan warna tila bataila. Warna tila bataila istilahnya pertama adalah hijau. Itu melambangkan kesucian agama. Yang kedua, warna merah melambangkan keberanian. Yang ketiga, ungu melambangkan kesetiaan. Dan yang berikut, kuning melambangkan keluhuran budi. Nah, di samping itu terdapat pula pakaian yang hitam yang melambangkan kesaktian, karismatik. Nah, selanjutnya juga ada baya bulil yang terdiri dari warna putih. Dipakai pada upacara adat pemakaman, doa arwah ketujuh, dan hari ke-20 yang melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan kesucian para pelayat terhadap almarhum maupun almarhumah. Yang berikut, itu dikenal juga dengan warna biru dan biru langit. Dipakai pada arwah pada hari ke-40 yang melambangkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan warna hitam dipakai pada doa arwah hari ke-100 yang bermakna agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan musibah yang menimpa. Jenis pakaian adat itu dia terdiri dari ada istilah wudu, yakni pakaian yang sesuai dengan tata krama berpakaian secara adat yang berfalsafah adat, bersendikan sara, bersendikan kitabula. Dalam hal ini laki-laki memakai baju lengan panjang dan memakai kopiah, ibu-ibu memakai pakaian yang bertata krama bide-bide, ulo-uloto dan mempunyai kerudung kepala. Pakaian tersebut dipakai pada acara adat Popohuli. Kemudian yang berikut juga ada adat yang ini pakaian adat lengkap menurut fungsi dan jabatan masing-masing pejabat, misalnya perangkat adat gitu.
2: Pakaian adat dengan memiliki ciri khas masing-masing sudah menjadi satu budaya di Gorontalo. Bahkan pada masyarakat Gorontalo, warna-warna ini merupakan representasi dari budaya kerajaan Gorontalo. Namun sangat disayangkan, penggunaan warna adat ini sudah banyak yang mengabaikannya, seperti ungkapan Iskandar Bilalea.
1: Bisa lihat sendiri kan dalam satu kegiatan yang namanya Lialiango, seperti pesta pernikahan, pembiatan Abu Sumba itu sudah tidak menggunakan lagi warna adat tersebut. Bahkan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu sudah ada yang warna biru, warna putih, itu kan warna putih gading lah. Nah tentunya kita mengharapkan ke depannya tetap kita mengacu pada ketentuan yang ada untuk empat warna adat tersebut yang kita kenal dengan tila bataila.
2: Bila hari ini kita tidak memperkenalkan lagi tradisi dan budaya yang ada di negeri kita tersebut,

Cinta, kapan lagi generasi kita akan mengenal peninggalan sejarah leluhur daerah kita? Warna adat sebagai salah satu bukti dari peninggalan kebudayaan masyarakat Gorontalo yang memiliki arti mendalam.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, mengota atau mengodula'ah, kita baru saja sama-sama dengan lagu atau lewat Polo Palo, musik tradisional daerah Gorontalo. Terima kasih buat semuanya yang masih tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita masih lanjut lagi malam ini sahabat budaya, yang akan temani sahabat budaya semuanya di musik Nusantara malam. Selamat menikmati malam dan semoga bahagia, sehat bersama keluarga, sehat bersama orang-orang yang kita cintai.

0: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan, hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyedorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Pro 1.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit, dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang, lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

유남.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani mau mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mautatawa Mudla'ah di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bukrama 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 99,9 dan AM 1008 kHz. Edisi siaran hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Selamat ikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Selamat pagi sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temu suara lagi di kesempatan edisi hari ini Ahad Minggu 23 Agustus 2026. Saya Paraimu hadir untuk Anda di Nusantara Pagi hingga pukul 10 nanti. Seperti biasa, kita akan awali dengan lantunan asyici Al-Quran Religi Pagi bersama dengan Pro 1. Kemudian informasi warta pagi juga masih dengan Pro 1. Masih ada informasi kami hadir untuk Anda, dan informasi-informasi pas jam juga serta obrolan di Nusantara Pagi akan tetap temani Anda. Dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati hari baru. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menjalani apa yang kita persiapkan di hari ini. Kita akan segera bersama dengan Pro 1 untuk mengawali rangkaian acara kita di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Lumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz.
2: Qad aflaha man zakkaha.

0: Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami di 101,8 MHz. Dan tentunya perlu kami ingatkan pendengar bahwa siaran ini selain Anda bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa juga Anda dengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital dan juga melalui website kami di www.rri.co.id. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi langsung dari studio RRI Net bersama rekan bersama rekan Imran Yahya langsung dari studio RRI Net, yang tentu selain bisa didengarkan juga melalui Pro 1, bisa juga melalui Pro 4 peringar ya. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan jadwal sholat hari ini untuk Minggu 23 Agustus 2026. Untuk sholat subuh pada pukul 4:31, terbit pukul 5:44, duha pukul 6:11, zuhur pukul 11:54, asar pukul 15:10, maghrib pukul 17:57, sementara isya pukul 19:07 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah kami menyesuaikan waktu salat hari ini ya. Baik peringar, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kita sedang menantikan para ustadz bergabung bersama kami via Zoom di studio RRI Net. Dan untuk itu, sembari menantikan kebersamaan ustadz dalam Religi Pagi peringar, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini.
1: Dari Jalan Jenderal

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali berjumpa dalam obrolan religi pagi untuk edisi hari ini di hari Ahad atau Minggu 23 Agustus 2026. Saya Imran Yahya temani Anda, dan seperti biasa setiap Ahad itu kita akan berbincang tentang ilmu faraid, tentang pembagian warisan sesuai syariat Islam. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nafas kehidupan untuk hari ini sehingga kita dipertemukan kembali. Sudah ada narasumber kita seperti biasa. Kita ditemani oleh yang pertama Ustadz Abdurrahman Bahmid. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Imran, Pak Ustadz Khair.
2: Ya Pak Kiai, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Masyaallah. Terima kasih kedua Ustadz. Yang Ustadz kedua ini adalah seperti biasa kita selalu menyapa dengan Ustadz Khair, Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Ya Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai juga sehat-sehat insyaallah.
0: Ya, pendengar sahabat budaya, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 08114304040 untuk sahabat budaya, dan juga untuk pendengar di 08219664864. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami serta kanal YouTube kami RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan Anda, tafadhal Ustadz Khairuddin untuk membuka obrolan kita di pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita ketemu lagi pagi hari ini dalam acara religi pagi dan masih membahas tentang ilmu faraid atau harta warisan yang akan kita bagikan kepada ahli waris tentunya ya. Yang paling dekat baru yang paling jauh. Tentu hari ini kita bersama-sama dengan kiai kita yang sangat mumpuni untuk memberikan pemahaman kepada kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Mari kita ikuti terus kegiatan ini sehingga insya Allah permasalahan-permasalahan warisan yang cukup banyak di masyarakat kita, dan terutama apa yang diindikasikan oleh Rasulullah SAW, satu waktu nanti ada orang yang berselisih tentang warisan dan tidak ada lagi orang yang bisa menyelesaikan. Alhamdulillah RRI membuka diri untuk memberikan bagian pemahaman kepada kita khususnya tentang warisan ini, dan mari kita sama-sama bergabung untuk menyelesaikan permasalahan. Saya kira barangkali itu Pak Imran ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan segera dengan para penanya di saat ini. Silakan line telepon kami buka. Sudah ada. Assalamualaikum, halo. Baik, terputus. Untuk layanan WA juga yang ingin bergabung, silakan untuk penelpon. Sudah ada kembali. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Halo, dengan siapa, Pak? Volume radio dikecilkan saja.
3: Dengan Umin di Kabupaten Palembo.
0: Pak Imin.
3: Ya, di Kabupaten Palembo. Om Imin di Palembo.
0: Pak siapa?
3: Om Imin.
0: Oh, Pak Imin. Silakan.
3: Malindo Rabe itu, Pak Guru, Pak Ustaz. Boleh waktu selati. Aduh, begitu baru hangat tak lohat. Makanti begitu. Dibetual itu arti lo. Artinya harta itu mereka kuasal mengutak. Yo, ini memang lewat lo. y mayor orden que hizo Pablo y Pablo.
4: Ini suaranya agak.
0: Pak Om Iwin, volume radio dikecilkan saja. Dengarkan suara kami di handphone. Handphone Anda.
3: Ya.
0: Ya.
3: Itu ai.
4: Terdua lo.
3: Itu ai. Ini itu ai betul untuk kerja. Itu adik kan tinggal ya. Atau betul mutar tay. Semua mereka selalu mengoli memalih waktu. Itu harap tay. Dari papa li. Dari mali orang lu tetap li.
4: Iya.
0: Sudah ya?
4: Iya.
0: Oke, baik. Pak Iwin sudah hadir. Dan berikutnya silakan untuk penelpon. Kita kembali menyapa Anda untuk saat ini. Baik. Sudah ada WA, tapi kita jawab dulu untuk pertanyaan yang pertama. Oh, ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, silakan. Halo. Tidak ada. Baik, kita lewati. Ustadz Bahmit, pertanyaan Pak Iwin tadi. Baik.
4: Jadi ini intinya, harta bersaudara dikuasai oleh orang tua. Intinya, bila seseorang meninggal dan harta tersebut si fulan atau yang almarhum itu meninggalkan harta, tentu harus segera dibagi, termasuk kepada anak-anak. Kalau ada duit, ada kebun, ada apa, segeralah dibagi. Nah, memang yang menjadi kendala kalau itu terkait dengan rumah tempat tinggal. Nah itu kan kalau itu rumah tempat tinggal, masih tinggal di situ orang tua, masih tinggal di situ saudara-saudara yang lain, tentu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak. Tidak serta-merta kita paksa kalau memang harus dijual, tentu harus dipikirkan bagaimana tempat tinggal orang tua setelah itu, dan dilakukan dengan cara-cara yang santun, dilakukan dengan cara-cara yang betul-betul berbakti kepada orang tua, bukan dengan cara-cara yang membuat orang tua kita tersinggung, apalagi dengan cara mengusir. Itu yang kita lakukan. Jadi ma'ruf itu penting, jadi bukan cuma cair tapi juga dengan ma'ruf. Jadi dengan cara yang baik dan dengan cara yang santun. Kalau kita tidak ingin menerapkan hukum dengan cara yang justru menimbulkan mudarat yang besar. Jadi itu kira-kira, karena bagaimanapun harus diberitahukan kepada orang tua dengan cara yang baik. Ada orang anak-anak yang butuh, dan yang harus diperhatikan juga kalau misalnya orang tua punya hak terhadap harta tersebut, mungkin pernah diberikan oleh suaminya atau pernah ada harta bawaan dia yang digabungkan ke harta tersebut tapi akhirnya bercampur. Itu harus diselesaikan, jangan sampai kita berpikir semua kalau saat Pak meninggal otomatis semua harta yang ditinggalkan ada harta Bapak. Belum tentu, bisa jadi sebagian harta itu di situ ada harta istrinya atau harta ibu kita. Jadi jangan serta-merta kita minta harus segera bagi semua. Pisahkan dulu mana harta ibu dan mana harta ayah. Terus setelah itu lakukan dengan cara yang ma'ruf. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut untuk penelpon. Assalamualaikum, halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
5: Dari Pak Mus ini Jumbok.
0: Pak Muslim Boto, Pak Mus, silakan.
5: Ada seorang ayah mempunyai dua orang istri, punya keturunan dua juga dari istri yang tercatat di negara dan ada yang tidak tercatat di negara, namanya nikah siri lah. Tapi hartanya harta dari ayah kandungnya. Apakah pembagian harta ini cuma untuk laki-laki anaknya yang nikah yang tercatat di negara, atau yang kiri ini tidak dapat harta, kira-kira bagaimana semestinya pembagian?
0: Pak Uis, ayah ya? Suami punya dua istri ya?
5: Iya.
0: Dan punya anak dari dua istri ini?
5: Iya, yang satu istri nikahnya tercatat di
0: istri,
5: negara.
0: Istri tercatat ini berapa anak, Pak Mus?
5: Satu anak.
0: Satu anak. Dan istri yang tidak tercatat di negara?
5: Satu anak.
0: Satu anak, berarti dua anak. Perempuan, dua anak,
5: laki-laki. Laki-laki dua-dua.
0: Laki-laki dua-dua.
5: Apakah yang dapat harta ini punya buku nikah yang tercatat di negara, atau keduanya dapat harta dari ayah kandungnya yang sudah almarhum? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu. Kalau ada penelpon yang ingin bergabung, silakan, kita akan tampung.

0: tanah atau kelapa, apa termasuk menjadi harta warisan, boleh dibagi atau tidak? Cuma itu Pak, makasih.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khair, dari Pak Mus Limboto ini.
2: Ya, dari Pak Mus di Limboto, kalau kita lihat apa yang disampaikan beliau, bahwa seorang ayah memiliki dua istri. Ya. Jadi permasalahan yang ditanyakan oleh beliau ini, apakah ketika tercatat atau tidak tercatat. Jadi tercatat dengan tidak tercatat itu urusan negara ya. Tetapi untuk urusan perkawinan, karena ada dua jalur kita mendapatkan namanya harta warisan. Satu jalur nasab dan kedua jalur perkawinan. Sebenarnya ada ketiga ya, jalur memerdekakan budak, tapi ya untuk hari ini barangkali sudah tidak ada ya. Jadi kalau kita melihat ini, jadi jalur perkawinan itu yang penting sesuai dengan rukun dan syaratnya pernikahan itu. Kalau itu terjadi sesuai, maka dia akan sah. Apa rukun nikah? Ada lima, kira-kira seperti ya. Yang pertama ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabul. Nah, kalau ada lima daripada itu, maka insya Allah perkawinan itu dianggap sah dan betul secara syariah. Artinya apa? Kalau itu dilakukan, terjadi, maka dia wajib untuk bisa mendapatkan harta warisan. Nah, jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Umuiz, ada dua istrinya, berarti kalau terpenuhi tadi rukunnya, maka dua-dua istrinya ini, baik yang tercatat maupun yang tidak, itu akan mendapatkan yang namanya harta warisan. Nah, walaupun memang kalau ada yang tercatat untuk pengaduan ke pengadilan dan sebagainya, itu lebih terakomodir dibandingkan yang tidak. Seperti itu ya. Sehingga kalau mau dilihat apa yang disampaikan oleh Pak Mus tadi, maka dua istri ini akan mendapat dua-dua ya. Kalau misalnya terpenuhi tadi rukun yang kita pahami ya. Kemudian anak yang dua juga itu akan mendapat dua-dua. Nah, jadi dua istri nanti akan mendapatkan 1/8. Kemudian dibagi dua kepada dua istrinya, berarti 1/16. Sementara anaknya itu 7/8, itu akan dibagi dua oleh anaknya yang laki-laki. Ya, laki-laki dari istri pertama, anak laki-laki dari istri pertama, dan anak laki-laki dari istri kedua. Nah, itu masing-masing semua mendapatkan, kalau terpenuhi rukun tadi. Nah, kecuali kalau kita biasa dengar juga istilah di masyarakat, itu namanya apa istilahnya kawin koboi dan sebagainya. Nah, itu tidak terpenuhi sama sekali dia punya rukun ya, mungkin walinya tidak ada, mungkin juga saksinya tidak ada ya, antara mereka saja sepakat. Nah, itu yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi itu kalau terpenuhi, maka insya Allah dia akan mendapatkan warisan tersebut. Saya kira itu barangkali Pak Imran, mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
1: Ustaz. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman dari Pak Ishak ini Limboto, apakah mas kawin tanah atau kelapa? Ini termasuk harta warisan, boleh dibagi ini?
3: Ya, baik. Jadi saat seseorang menikah, maka suami atau calon suami itu memberikan mahar kepada istri. Maharnya bisa apa saja, dari yang paling murah bahkan dalam bentuk jasa, dari yang paling yang mahal pun tidak ada masalah, dan itu menjadi hak istri, itu menjadi kepemilikan istri. Nah, pada saat istri meninggal, maka tentu saja seluruh harta istri yang diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang sah, baik melalui cara warisan, melalui cara seperti tadi mahar, atau cara hibah, atau dari pekerjaan dia, maka semuanya itu harus digabungkan, disatukan, dan itu menjadi warisan. Semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Jadi, Tentu kalau istri meninggal, karena itu harta dia. Kalau suami yang meninggal, tentu

0: karena dan istri masih hidup, tentu saja mahar itu tidak dibagi, karena yang akan dibagi adalah harta dari orang yang meninggal. Kalau istri yang meninggal baru dibagi, kalau suami yang meninggal itu tidak dibagi, karena itu harta istri. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk saat ini lain telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan ini hitung bagian harta. Apa yang dibagi mereka itu adalah harta, Pak Ustaz. Bagaimana bagi hutan sementara harta ini masih dalam penggadaian? Misalnya pertanyaan saja. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi untuk telepon yang berikutnya. Sudah ada kembali yang memanggil tadi dan telepon. Ya, Nani Apni, ada harta yang masih digadai, pembagian harta yang masih dalam penggadaian. Kita sapa telepon berikut. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa, Pak? Ya, sudah masuk.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Dengarkan suara saya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, kita lewati saja, tidak nyambung. Anda ingin berkomunikasi dengan kami, dengarkan suara saya di telepon Anda, tidak usah mendengarkan di radio cek, supaya komunikasi kita baik. Kita sapa. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa, Pak? Halo.
3: Ya, mengenai ini menanyakan tentang.
1: Iya, dengan siapa? Ini, dengan siapa, Pak? Pak, dengan siapa?
3: Mengenai tentang tanah yang belum dibahagi, bagaimana hukumnya sementara dari pihak keluarga ahli waris sudah mendirikan suatu bangunan yang tempat tinggalnya, sementara tanah ini belum dibahagi. Artinya masing-masing ahli waris sudah mengkapin untuk membuat bangunan tempat tinggalnya. Ini dari Pak Ahmad, Ahmad Nusi ini di Bone Pantai.
1: Oke, Pak Ahmad di Bone Pantai.
3: Pencerahannya, Pak.
1: Terima kasih.
3: Sebidang tanah ini belum dibagi, kemudian dari ahli waris sudah masing-masing sudah mengkapin membangun sebuah bangunan yang tempat tinggalnya. Demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Bone Pantai ya, di Bone Pantai. Sudah ada dua, Pak Khairuddin, Nenek Afni tadi.
4: Iya, jadi ketika ada yang terjadi waris-maris itu harus terpenuhi pada tiga hal ya, selalu kami sampaikan itu. Yang pertama ada al-muwaris atau pewaris. Yang kemudian ada yang kedua al-waris, yaitu yang ahli waris. Dan yang ketiga akul waris atau harta yang akan diwaris. Nah, harta ini harus milik almarhum atau almarhumah yang legal ya, yang miliknya sendiri. Ya, termasuk kalau memang itu hartanya lagi digadaikan, maka ahli warisnya harus menebus itu, karena itu merupakan bagian daripada harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Ya, tinggal dia hitung. Misalnya ada seorang ahli waris, dia menebus itu sekian ribu atau sekian juta dan sebagainya. Maka itulah yang nanti akan dikembalikan dia punya uang tersebut. Misalnya nilai daripada barang itu katakanlah misalnya 5 juta, taruhlah seperti itu misalnya. Kemudian gadaiannya mungkin 1 juta. Maka ahli warisnya menebus itu, kemudian nanti setelah dia punya harta itu akan dibagikan, nah, kemudian dijual dulu barangkali, maka 1 juta tadi akan dikembalikan kepada siapa yang menebus tadi. Karena itu termasuk adalah harta legal yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Jadi apapun dia, ibu nenek Abni, apapun itu kalau memang hartanya itu semua seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, itu harus dikumpulkan semua hartanya dan itulah yang akan nanti diwariskan kepada ahli waris. Ya, tentu ahli waris yang terdekat dulu ya. Selalu kami sampaikan, ada 5 ahli waris itu yang tidak bisa terhijab, tidak bisa terhalangi, yaitu ayah, ibu, kemudian ke bawah anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian pasangan itu sendiri. Nah, kalau suami meninggal, istri wajib mendapat. Sebaliknya, kalau istri yang meninggal, suami wajib mendapat. Jadi 5 hal ini adalah ahli waris yang tidak terhijab sama sekali untuk mendapatkan ahli waris. Adapun saudara, saudara itu kita lihat kalau dalam ilmu waris ada 3 ya. Ada saudara sekandung, ada seayah, dan ada seibu. Itu masih bisa terhalangi kalau ada 5 daripada orang ini yang masih hidup. Nah, maka dia akan terhalangi. Apalagi kalau paman, apalagi anaknya paman, anaknya kemanakan, dan sebagainya. Itu sangat terhalangi seperti itu. Jadi, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi, masalah harta digadaikan atau apa, kalau itu miliknya almarhum atau almarhumah, maka itu menjadi harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Nah, saya kira itu Bang Kali. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
5: Cukup, Ustaz.
1: Baik, kita langsung dengan pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Ahmad Bonifante, Ustaz Abdurrahman.
0: Ini tentang harta yang sudah belum dibagi tapi sudah dikapling-kapling. Ya. Ini memang salah satu resiko dari tidak diterapkannya pembagian warisan. Akhirnya masing-masing orang akan mengambil sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan resikonya apa? Akan ada kecemburuan, akan ada kecurigaan di antara satu sama lain. Dan akhirnya yang terjadi bisa konflik. Dan bisa saja ada orang yang mengambil bagian lebih besar daripada haknya. Maka apa solusinya? Solusinya karena ini sudah dikapling, maka yang pertama dudukkan dulu harta-harta tersebut, lalu dibagikan. Lalu setelah itu, bila masing-masing telah mengetahui haknya masing-masing, jatahnya, porsinya dari tanah tersebut. Misalnya ada 5 anak dibagi, mereka sudah kapling masing-masing. Ternyata si fulan A, kaplingannya ternyata lebih besar daripada haknya. Maka begitu juga si B, ternyata ada yang lebih kecil. Maka yang harus dilakukan adalah karena ini sudah dibangun, maka mereka harus mengkonversi dulu nilai tanah tersebut, berapa nilainya. Setelah itu dia membayar selisih dan diberikan kepada orang yang mendapatkan kurang daripada haknya. Jadi misalnya total nilai tanah itu misalnya 1 hektar itu misalnya 1 miliar. Ada ternyata si fulan yang mendapatkan 200 meter, berarti kan 200 juta. Ada yang mendapatkan 300 juta. Padahal masing-masing mereka ini harusnya dapat 250 juta. Kalau ada 4 orang ya, kalau ada 4 orang misalnya anak, harusnya mereka masing-masing dapat 250 juta. Ternyata ada yang mengambil hak tanah 300 meter, nilainya 300 juta. Ada yang mendapatkan hak tanah 200 meter, cuma 200 juta. Maka yang dilakukan adalah yang 300 juta ini harus membuat pengembalian 50 juta kepada yang mendapatkan hanya 200 meter tersebut. Yang dikonversi, dibayar hak dari saudaranya. Kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi dosa. Karena berarti dia mengambil hak saudaranya tanpa ada izin, tanpa ada keridhaan, tanpa ada pemberian. Dan dosa itu akan terus menerus dan lepas dari dia sampai itu dibayar atau sampai orang yang diambil haknya itu memberikan keridhaan dan keikhlasannya. Dan yang risiko berikut adalah konflik keluarga, dan konflik ini akan turun temurun dan akan diwariskan bisa jadi kepada anak keturunan kita yang berikut, dan ini dosa berikut, dosa pecahnya silaturahmi. Maka harus segera diselesaikan sebelum dampaknya menjadi lebih dalam dan lebih luas. Allahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Kita baca dulu ini satu WA dan Cenur ingin bertanya tentang ilmu faraid, menyambung jawaban bahwa tidak ada kadar luasa bagi ahli waris dalam mendapatkan bagian warisan. Bagaimana dengan hukum Islam yang disebut pewarisan mafkut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khair.
4: Ya. Jadi yang dimaksud mungkin ini adalah ahli waris yang hilang atau tidak ada ya.
1: Tidak ada.
4: Yang berkaitan yang dimaksud. Ya, tidak ada kadaluarsa memang ya. Tapi para ulama kita itu kalau misalnya hanya hilang atau mungkin berperang dan sebagainya dan tidak muncul selama memang beberapa pendapat para ulama kita, ada yang memberi waktu cuma 4 tahun, ada juga yang tidak memberikan waktu sama sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai mana yang bagus, bahwa kita menunggu saja. Ya, jadi bagiannya itu sama dengan misalnya, apa namanya itu, kalau kita masuk kepada konteks pembagian warisan kepada janin yang masih ada dalam perut. Nah, waktu dulu ya seperti itu. Kalau sekarang sudah mungkin bisa deteksi apakah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dulu itu barangkali menunggu dulu sampai lahirnya. Nah, ini juga seperti itu. Kita misalnya simpan saja dulu dia punya bagian sampai datang, apakah dia datang. Nah, kalau dalam bahasa fikih itu sampai ada penetapan barangkali dari hakim. Menetapkan bahwa memang ini orang secara legal, secara hukum, secara ketentuan bahwa dia memang sudah tidak ada dan tidak diharapkan lagi kembali. Tapi begitu tadi resikonya, kalau satu waktu memang dengan tidak ada waktu tadi dia kembali, maka harus dikembalikan hartanya. Karena itu memang haknya dan tidak boleh untuk diambil oleh siapapun. Nah, itu kira-kira gambarannya daripada orang yang tidak muncul dan tidak punya waktu panjang atau pendek. Masing-masing dua hal ini harus kita pegang di dalam memberikan harta. Karena itu haknya orang ya. Apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal, itu nanti ada ketetapan pasti yang memang menetapkan hal itu. Tapi pun kalau memang misalnya ditetapkan pasti oleh hakim, dan ketika satu waktu nanti dia muncul lagi, maka itu secara lego juga keluarganya harus memberikan harta yang sudah dibagikan tersebut. Nah, itu seperti itu konteksnya dalam aturan fikih yang kita lihat di dalam beberapa pendapat para ulama kita. Wallahualam. Tidak ada tambahan dari pakai kita.
5: Cukup Ustaz, cukup.
1: Baik, kita break dulu ya sebelum kita baca untuk pertanyaan yang berikutnya dan menerima penelpon. Kita kembali setelah yang berikut ini.
6: Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Makanya yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itulah yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi, masih membahas tentang ilmu faraid. Kita langsung saja di pertanyaan berikutnya. Raihan Wakaditi Barat, Ustadz, kakek meninggal dunia pada tahun 2005. Ia meninggalkan seorang istri, 3 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Namun warisan tidak pernah dibagikan. Kemudian tahun 2010 itu salah satu anak laki-lakinya meninggal. Dan tahun 2015 istrinya meninggal. Tahun 2020 salah satu anak perempuannya meninggal. Dan tahun 2025 yang lalu salah satu cucunya meninggal. Ini pertanyaannya Ustadz, kalau harta kakek belum pernah dibagi selama 20 tahun dan sebagian ahli waris generasi pertama sudah meninggal, sebenarnya siapa yang berhak atas hak atas harta kakek hari ini? Apakah kita menghitung dari orang yang masih hidup sekarang atau harus membuka kembali seluruh rantai warisan sejak kakek meninggal? Ustadz Abdurrahman.
2: Baik, resiko menunda-nunda membagi warisan adalah ada sebagian orang yang seharusnya mempunyai hak tidak bisa menikmati haknya, padahal mungkin saat itu. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya kalau memang ini sudah fakta, sudah terjadi? Pertama kita menetapkan dulu siapa yang menjadi ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris adalah siapa yang masih hidup pada saat almarhum itu meninggal. Begitu cara menghitungnya. Jadi kakek ini meninggal 20 tahun yang lalu. Pada saat beliau meninggal ini, siapa yang hidup ahli waris pada saat itu? Ternyata ada satu istri dan 5 anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Begitu ya?
1: Iya.
2: Maka mereka inilah yang menjadi ahli waris. Kecuali kakek ini sudah masih punya orang tua, tapi kemungkinan besar sih tidak. Kita menyampaikan apa yang disampaikan, diceritakan. Jadi ahli warisnya adalah istri dan 5 anak. Maka harta ini dibagikan kepada mereka. Nah ternyata saat belum dibagikan, ternyata ada yang meninggal. Mereka tetap sebagai ahli waris. Lalu haknya mereka dikasih kepada siapa? Dikasihkan kembali kepada ahli warisnya dia. Jadi misalnya ibu ini meninggal. Pada saat ibu meninggal ini dilihat lagi siapa yang masih hidup pada saat ibu meninggal. Anaknya anaknya kalau tidak salah sisa 4 saat itu ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau tidak salah satu anak sudah meninggal, maka anak yang meninggal itu dia tidak dapat. Karena posisinya sudah meninggal duluan daripada sang ibu. Tapi sang anak yang meninggal ini dia akan dapat dari ayahnya. Tapi yang anak meninggal terlebih dahulu daripada ibunya, dia tidak dapat. Kecuali dia diberi oleh saudara-saudaranya, atau ada wasiat dari ibu tersebut kepada cucu-cucunya. Kecuali seperti itu. Cucu-cucunya terhalangi karena masih ada paman-pamannya. Terlepas cucu itu laki-laki, perempuan, yang meninggal laki-laki atau perempuan, maka mereka tetap terhalangi karena masih ada pamannya yang hidup. Maka tetap tidak dapat. Kecuali tadi, melalui jalur wasiat atau jalur pemberian. Memang ada jalur lain. Jalur lain yaitu penetapan pengadilan yang disebut dengan ahli waris pengganti. Ada disebut di pengadilan itu ahli waris pengganti. Dan itu memang tidak ditetapkan dalam fikih, tapi ditetapkan melalui pengadilan agama. Dan memang saran saya supaya cucu-cucu tersebut tetap diberikan hak, bukan hak ya, diberikanlah sesuatu untuk mereka daripada risikonya akan toh mereka adalah ponaan kita dan toh mereka dianjurkan untuk diberi di dalam Al-Qur'an, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Jadi jika hadir pada saat pembagian itu ada anak yatim, ada kerabat, ada orang miskin, maka hendaklah diberikan kepada mereka juga bagian dari hal tersebut. Ada anjuran. Ditambah lagi kita meredam potensi konflik. Maka sebaiknya diberikanlah jatah untuk mereka, cucu-cucu yang terhalangi dari jatah. Sekali lagi, jatah bukan kakek mereka, ini jatah dari ibu mereka. Nah, kalau yang kita selesaikan ini adalah jatah ayah, apa jatah ayah yang sudah meninggal atau kakek, maka kelima anak ini berhak. Kelima anak ini berhak bersama ibu mereka, dibagikan kepada mereka. Lalu yang sudah meninggal orang tuanya atau anak ini sudah meninggal, maka jatah yang anak itu akan diturunkan kembali kepada anak-anaknya. Jadi misalnya harta itu ada 800 juta misalnya, maka sang ibu akan mendapatkan 100 juta. Maka yang 700 juta ini dibagikan kepada 5 anaknya. 700 juta dibagikan kepada 5 anak dengan masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali lipat, sedangkan anak perempuan akan mendapatkan 1 kali. Lalu jatah sang si anak laki-laki ini misalnya 100 juta dan dia meninggal, maka yang 100 juta inilah yang akan dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi cucu-cucunya ini akan mendapatkan bukan lagi dari kakeknya tapi hanya dari jatah ayahnya. Seperti itu. Wallahualam. Dan kalau memang agak bingung karena ini sudah, kalau kata Ustadz Khair, lintas generasi dan sebagainya, lintas maka sebaiknya kita duduk bersama lagi dan untuk menyelesaikan ini supaya tidak terjadi kesalahan. Wallahualam.
1: Sudah 3 generasi. Ustadz, 1 menit saja Ustadz Khairuddin, kalau ada tambahan.
3: Cukup.
1: Masya Allah. Ya. Baik. Nampaknya waktu yang tidak berkenan ini untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ustadz Abdurrahman Bahmid, tafadhal untuk menutup obrolan pagi hari ini.
2: Ya, pertama terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Khairuddin, kepada Pak Imran, kepada seluruh pihak, dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Yang dicetuskan oleh Montesquieu sehingga fungsi ombudsman seperti fungsi wakil rakyat yang membawa suara rakyat.
2: Sejak tanggal 16 Agustus sudah lakukan suplai air untuk Kecamatan Paguyaman, yaitu di Desa Wonggahu, Enilo, Gulawa, dan Desa Saripi.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali dengan informasi pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolemo mulai mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kekurangan air akibat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bolemo, Roslina Karim, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak 16 Agustus 2026 di sejumlah desa di Kecamatan Paguyaman. Wilayahnya yang mendapat pelayanan yakni Desa Wonggahu, Tenilo, Hulawa, dan Saripi yang menjadi sasaran distribusi air bersih yang dilaksanakan BPBD Bolemo di beberapa desa tersebut sebanyak 669 kepala keluarga. Penyaluran dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kemarau berlangsung. Roslina Karim menjelaskan dalam pelaksanaan distribusi BPBD Bolemo juga mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai Provinsi Gorontalo.
1: Untuk Kabupaten Bolemo, saat ini kita sudah sejak tanggal 16 Agustus sudah lakukan suplai air untuk Kecamatan Paguyaman, yaitu di Desa Wonggahu, Desa Tenilo, Desa Hulawa, dan Desa Saripi. Itu yang sudah disuplai air sejak tanggal 16 Agustus 2026. Ini ada menyusul lagi, ada beberapa desa Pak yang menyusul, ada laporannya juga. Akan tetapi masih laporan lisan. Untuk desa Wonggahu itu ada 24 kakak, yaitu di Dusun Sorpite. Terus di desa Tenilo itu sudah ada 40 kakak, yaitu di Dusun Moronjoe dan Dusun Molowahu. Terus di Desa Hulawa itu ada 84 kakak. Terus yang di Desa Saripi itu ada 521 kakak yang memang kekurangan air bersih.
0: Menurutnya berdasarkan kajian risiko bencana, Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Dulupi termasuk wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih saat terjadi kemarau ekstrim. Namun hingga saat ini belum ada laporan kekurangan air dari kedua kecamatan tersebut, di mana Roslina menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara efisien dan tidak berlebihan. Imbauan tersebut disampaikan mengingat kemarau diprediksi masih akan berlangsung dan ketersediaan air di sejumlah wilayah berpotensi semakin terbatas. Pendengar, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan peraih penghargaan terbanyak pada Sumo Foundation Award 2026. Dari total 10 penerima penghargaan, 6 diantaranya berasal dari Kabupaten Gorontalo. Sumo Foundation Award merupakan ajang pemberian penghargaan kepada sekolah, maksud kami kepada tokoh-tokoh inspiratif di daerah yang digagas oleh Yayasan Suharso Munarfa. Tahun ini pendengar, kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan El Nino Center untuk memberikan apresiasi kepada individu yang memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mengatakan banyaknya penerima penghargaan Sumo Foundation Award 2026 dari daerah tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak sosok inspiratif di Kabupaten Gorontalo. Mereka tidak hanya berjuang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi banyak orang, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dedikasi mereka sangat layak mendapat apresiasi dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas.
2: Yang diberi penghargaan itu luar biasa. Hampir dominan di Kabupaten Gorontalo. Itu pertanda berarti anak-anak muda, mahasiswa dari Kabupaten Gorontalo itu luar biasa. Memberi contoh yang baik di dalam rangka membangun desanya. Contoh yang baik di dalam rangka bagaimana dia bisa berhasil untuk meraih cita-citanya. Memang ada beberapa tempat itu saya sudah kunjungi itu. Contoh ibu yang diberi penghargaan bisa produksi madu itu di Pangahu. Itu saya sudah sempat ke sana. Kemudian yang Braille itu di bawah binaan Pak Raden Sahi. Bahkan saya sudah memediasi, insya Allah ada gedung yang di belakang itu punya Yayasan Adiaksa. Itu sudah diserahkan ke kami untuk mengelola. Insya Allah itu akan bisa mereka tempati.
3: Santri.
2: Ya, ada santrinya, ya.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan apresiasi atas pelaksanaan Sumo Foundation Award 2026. Kegiatan ini dipandang menjadi ruang yang baik untuk menemukan dan mengangkat sosok-sosok inspiratif yang selama ini berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat, namun hampir tidak pernah terpublikasi, di mana pemerintah daerah juga berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di waktu mendatang. Pendengar, Kepala Ombudsman RI, Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra memperkenalkan sejarah, tugas, serta kewenangan Ombudsman Republik Indonesia kepada peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 2 yang ditempatkan di kantor Ombudsman Gorontalo. Muslimin menjelaskan keberadaan Ombudsman berawal dari Eropa Barat dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia yang berarti wakil sah dari rakyat, dan pada awal perkembangannya memiliki fungsi membawa suara serta kepentingan masyarakat. Ia menyebut perkembangan Ombudsman di Swedia berkaitan dengan masa pemerintahan Raja Charles XII pada abad ke-17 ketika berada dalam persaingan di Turki setelah kalah perang melawan Rusia, di mana Charles XII melihat keberadaan Turki Office of Chief Justice yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pembentukan lembaga ombudsman di Swedia.
3: Sejarah ombudsman berasal dari Eropa Barat yang diadopsi oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Asal kata ombudsman dari bahasa Swedia yang artinya wakil sah dari rakyat. Kemungkinan pada masa berkembangnya ombudsman di Swedia pada abad ke-17 yang diperkenalkan oleh Raja Charles XII tahun 1697-1718, saat itu belum dikenal trias politika dan dicetuskan oleh Montesquieu, sehingga fungsi ombudsman seperti fungsi wakil rakyat yang membawa suara rakyat.
0: Di Indonesia, pendengar lanjut Muslimin, Ombudsman mulai diperkenalkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid setelah gerakan reformasi. Pemerintah saat itu membentuk Komisi Ombudsman Nasional atau KON pada tahun 2000 yang kemudian berkembang menjadi Ombudsman Republik Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, Ombudsman dibentuk untuk mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Meski memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman bukan bagian dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga pendidikan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendengar, hafalan Quran menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2026. Program ini mengacu pada visi maupun misi madrasah yang berkomitmen menuju madrasah yang unggul dan berkarakter ke depan.
4: Untuk menjadikan MTS sebagai madrasah yang unggul dan berkarakter, pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2026 ini menggelar kegiatan hafalan Quran sekaligus wisuda tahfizul Quran di lingkungan siswa madrasah. Menyikapi hal itu, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo Romi Bau mengapresiasi dukungan para orang tua maupun tenaga guru serta ustadz yang telah bekerja sama melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan keagamaan seperti ini, ungkap Romi, sinkron dengan visi maupun misi sekolah madrasah ini dalam mewujudkan madrasah yang unggul dan berkarakter. Sebagai kepala madrasah, ia berharap dengan hafalan Quran ini akan mencapai tujuan dari keberadaan madrasah dimaksud.
5: Yang pertama, saya berterima kasih dulu pada para orang tua telah mendukung ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru, para ustadz. Kami berharap melalui madrasah ini, seperti visi misi kami, menjadikan madrasah yang unggul, berkarakter. Mudah-mudahan dengan hafalan Quran ini, siswa yang berkarakter menjadi harapan kami, menjadi tujuan kami, menjadi visi kami, akan tercapai melalui hafalan Quran.
4: Sementara itu, Miss Nawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengatakan program seperti ini penting untuk dikembangkan mengingat kegiatan hafalan Quran menjadi salah satu tujuan dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Hafalan Quran menjadi program strategis bagi peserta didik sejak dini sehingga ke depan mereka dapat menguasai ilmu keagamaan.
6: Program ini saya pikir penting untuk terus dilanjutkan karena orang tua murid menyekolahkan anaknya di MTSN ini pasti ini salah satu tujuan mereka agar anak-anak itu memiliki ilmu agama yang kuat sejak dini. Pendidikan di MTS ini adalah salah satu pendidikan dasar. Nah, jadi ketika anak-anak mendapatkan pendidikan dasar agama yang baik, maka tentunya ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa.
4: Dewi Nurwin Simustapa, panitia pelaksana kegiatan hafalan Quran di lingkungan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo menambahkan sebanyak 15 siswa yang telah menyelesaikan hafalan selama 6 bulan atau 1 semester dengan instruktur sebanyak 5 orang yang merupakan tenaga pendidik di madrasah tersebut. Hendra Raup melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya. Kader kesehatan didorong lebih aktif membantu pemerintah melakukan deteksi dini kanker payudara di masyarakat. Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Saswati Niyati mengatakan, kader merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena berada dekat dengan masyarakat. Kader didorong melakukan aktif case finding atau penjaringan secara aktif terhadap perempuan yang berisiko. Saswati menjelaskan kader bertugas melakukan pendataan dan pemetaan sasaran di wilayah masing-masing. Kader juga mendapat pembekalan dari petugas puskesmas untuk memberikan edukasi mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau sadari.
8: Bagaimana mereka bisa melakukan edukasi kepada perempuan yang ada di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri yang disebut dengan sadari. Tuh, jadi sebelum dia ke puskesmas, perempuan-perempuan yang tadi yang masuk dalam kelompok yang harus melakukan deteksi ini, mereka diajari bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Itu lebih mudah, lebih simple, dan atau biasanya juga mereka ini melakukan penjaringan secara aktif.
0: Selain memberikan edukasi, kader bersama petugas kesehatan juga melakukan penjaringan ke kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan deteksi dini dan mendorong masyarakat segera memeriksakan diri apabila menemukan perubahan pada payudara. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menilai penguatan peran kader menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rusdianeta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar, rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya Rusdianeta. Pendengar, laporan kita awali dari Raihan Datau. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026.
1: DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 Selasa 18 Agustus 2026. Persetujuan tersebut dilakukan setelah DPRD menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembahasan dilakukan melalui Badan Anggaran, Komisi Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan organisasi perangkat daerah terkait. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopil mengatakan, pembahasan dilakukan untuk memastikan perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. DPRD juga memberikan perhatian terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah. Hasil pembahasan selanjutnya disepakati untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Dalam hal ini, 8 fraksi DPRD menerima dan mengharapkan agar ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Alhamdulillah bahwa ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Gubernur untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.
1: DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan adanya ketidaksesuaian klasifikasi desil data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi masyarakat di lapangan. Temuan ini salah satunya terdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian data desil dalam DTSN. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki mengatakan, keluhan mengenai ketidaksesuaian desil banyak disampaikan masyarakat sejak penerapan DTSN. Femi mengatakan salah satu kasus ditemukan saat dirinya melakukan reses. Seorang ibu mengeluhkan anaknya tidak dapat memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA karena status desil keluarganya tercatat di desil 6. Padahal menurut Femi kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong rentan. Komisi 1 kemudian menemukan kasus serupa saat melakukan penelusuran di sejumlah desa. Salah satunya seorang janda lanjut usia di Desa Tuloa yang tercatat dalam desil 8 meski tidak memiliki penghasilan.
4: Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa dan ada juga kasus yang sama. Seorang janda yang di Desa Tuloa, itu di Desa Tuloa itu janda tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8. Ini yang kemudian kami pertanyakan juga di BPS.
3: Femi mengatakan temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPS dan petugas di tingkat desa. Menurutnya pemerintah desa bertugas melakukan penginputan data masyarakat, sementara penentuan klasifikasi desil dilakukan melalui mekanisme DTSN. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemutakhiran dan verifikasi data secara berkelanjutan agar klasifikasi desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
0: Anggaran konsumsi DPRD Provinsi Gorontalo dilakukan pemangkasan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan real setiap kegiatan.
5: DPRD Provinsi Gorontalo melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi biaya konsumsi pada setiap pelaksanaan kegiatan internal lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD dalam menerapkan efisiensi penggunaan anggaran khususnya pada belanja yang dinilai masih dapat ditekan. Menurutnya penghematan anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Efisiensi dilakukan agar anggaran yang tersedia dimanfaatkan lebih tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
6: Jadi ada pemangkasan, misalnya di DPRD itu kita sudah pangkas makan minum komisi-komisi DPRD itu sudah tidak ada. Jadi rapat-rapat DPRD untuk komisi segala macam itu cuma bisa dapat satu kali snack satu hari. Pokoknya banyak agenda bawa aku masih membawa semua dari rumah. Kecuali yang masih ada konsumsi makan berat itu ada agenda-agenda paripurna. Karena itu penting ya, kalian sudah tahu sendiri saya.
5: Laode Haimuddin menyampaikan kegiatan internal DPRD cukup banyak sehingga belanja konsumsi menjadi salah satu komponen yang dapat dievaluasi dan disesuaikan. Langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan agenda dan fungsi DPRD baik dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran. Efisiensi anggaran juga bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Setiap rupiah dari anggaran daerah harus digunakan secara bijak dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi semangat bagi Kanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo melayani masyarakat tanpa pungutan biaya dan bebas gratifikasi.
7: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo menegaskan seluruh layanan kepada masyarakat diberikan tanpa pungutan biaya dan bebas gratifikasi. Komitmen pelayanan 0 rupiah ini menjadi bagian dari penguatan integritas jajaran Kemenhas Gorontalo. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, saat upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman UPT Asrama Haji Kemenhas Gorontalo. Mansur Basir mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia menegaskan pelayanan di lingkungan Kemenhas Gorontalo kini diarahkan sepenuhnya berbasis 0 rupiah. Kebijakan tersebut berlaku untuk berbagai layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
8: Semua layanan kami itu kita sudah komitmen untuk memberikan layanan yang gratis. Kita sudah berkomitmen itu, baik itu perizinan KBIH, perizinan PPIU, perizinan PIHK, pelimpahan porsi, pendaftaran, seluruhnya itu adalah 0 rupiah. Kita tidak memberikan, kita sudah mengumandangkan ke publik bahwa seluruh jenis layanan itu layanannya berbasis no gratifikasi. Insya Allah akan dipastikan cepat, kita punya SOP dengan standarisasi yang kita sudah atur sedemikian rupa dan itu insya Allah akan lebih humanis, akan lebih singkat, lebih sederhana sehingga layanannya bisa cepat dan mudah dan tidak ada biaya.
7: Menurutnya, pelayanan gratis tidak berarti mengurangi kualitas maupun kecepatan pelayanan. Setiap proses tetap mengacu pada standar operasional prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mansur Basir menyebut, komitmen ini juga merupakan bagian dari arahan pimpinan Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun wajah birokrasi yang berintegritas. Karena itu, seluruh petugas diminta menjaga konsistensi antara pernyataan dan tindakan dalam memberikan pelayanan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah ungkap penyebab tantangan menjaga akurasi DTSN dengan kondisi sosial masyarakat. Laporan Andi Sanga.
9: Berbagai faktor menjadi penyebab akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan belum mencapai 100%. Salah satunya karena kondisi ekonomi masyarakat yang sangat dinamis dan dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, mengatakan persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga akurasi data. Masyarakat yang bekerja di sektor informal umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan dalam jangka panjang sehingga kondisi ekonominya dapat berubah sewaktu-waktu. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan pengusulan perbaikan DTSN secara rutin yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial dapat terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pembaruan data secara berkala diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial di Gorontalo benar-benar tepat sasaran.
10: Prosesnya bottom up di desa dan kelurahan. Itu kan ada biasanya ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Kepala dusun itu tingkat pemerintahan yang paling bawah. Dari bawah itu bisa dicari kemudian bisa dimusyawarahkan mana yang diprioritaskan di antara yang sudah diusulkan itu. Kemudian diusulkan setelah dari desa diusulkan ke dinas kabupaten kota. Ya, di aplikasi sistem G itu ada operatornya yang menginput itu. Setelah kabupaten kota, kemudian dikirim ke pusat, Kementerian Sosial. Kemudian setelah diolah itu langsung diteruskan ke BPS. BPS yang memeringkatkan data-data tersebut yang ada 39 variabel, sekarang sudah 40 variabel.
9: Ia menambahkan, pemerintah juga membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengajukan perbaikan desil dalam DTSN. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kepala dusun maupun RT/RW untuk kemudian dibahas dan diverifikasi di tingkat desa atau kelurahan. Khusus untuk program BPJS Kesehatan, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat menyampaikan laporan langsung kepada Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi Cek Bansos sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk memeriksa sekaligus menyampaikan usulan atau perbaikan data. Dengan adanya berbagai saluran tersebut, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam memastikan data sosial ekonomi tetap akurat.
0: Program ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha bagi UMKM dan pengrajin terus dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo. Tahun ini sebanyak 80 UMKM dan 50 pengrajin menjadi perhatian pihak Basnas.
11: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo terus bergerak cepat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Khusus penerima bantuan ini harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Basnas itu sendiri. Sukrimo Onti, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di daerah ini, pihaknya senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Khusus bidang ekonomi produktif pada semester 1 tahun 2026 ini, pihaknya telah memberikan modal kepada 80 UMKM dan rencananya dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan modal kepada 50 pengrajin. Menurutnya terkait dengan bantuan terhadap 50 pengrajin usaha tersebut, saat ini sementara dalam proses untuk pengadaan bahan maupun barang yang dibutuhkan.
12: Ekonomi produktif. Kami di Basnas di semester 1 tahun 2026 ini sudah 80 UMKM yang kami sudah berikan modal. Dan insya Allah semester ini ada 50 pengrajin usaha yang sekarang lagi dalam proses untuk pengadaan bahan-bahan mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian ada program pendampingan UMKM berupa pengadaan peralatan untuk usaha kerajinan seperti pengadaan penggorengan krepek itu di Kecamatan Limboto Barat dan di Desa Tilhua, Kelurahan Tilhua. Ini sementara dalam proses persiapan baik dalam proses pengemasan, proses izin dan label halalnya.
11: Sukri Monti menambahkan pihaknya juga melaksanakan program pendampingan bagi UMKM, bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan usaha kerajinan seperti tempat untuk penggorengan krepek yang berada di Kecamatan Limboto Barat. Terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh Basnas mencakup pengemasan, kemudian izin dan label halal. Hendra Rauf melaporkan.
0: Pembinaan olahraga bridge di Gorontalo terus dilakukan, meski belum sepopuler cabang olahraga lain seperti sepak takraw dan sepak bola, olahraga ini cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. Laporan Andi Sanga.
9: Meski belum sepopuler olahraga lain seperti sepak takraw, sepak bola, bulu tangkis, dan volleyball, pembinaan olahraga bridge di Gorontalo terus dilakukan oleh Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, pembinaan olahraga bridge membutuhkan waktu yang relatif panjang dibandingkan jenis olahraga lainnya. Hal ini karena bridge merupakan olahraga yang mengandalkan kemampuan berpikir, perhitungan, konsentrasi serta strategi dalam menentukan langkah permainan. Salah seorang atlet bridge Gorontalo, Isman Yahya, mengatakan olahraga bridge di Gorontalo sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja keberadaannya belum tersosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga belum banyak yang mengenal maupun tertarik untuk menekuni olahraga tersebut. Menurutnya, atlet-atlet bridge Gorontalo selama ini cukup diperhitungkan di tingkat nasional. Bahkan untuk kategori junior, atlet Gorontalo cukup sering meraih prestasi dan menjadi juara dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki potensi besar untuk mengembangkan olahraga bridge apabila pembinaannya dilakukan secara konsisten.
13: Bridge ini olahraga otak yang memang pola pembinaannya itu harus dari SD dan dia butuh waktu lama. Paling tidak dari SD sampai SMA baru bisa jadi pemain, baru bisa jadi atlet. Karena ini olahraga yang tidak bisa dipelajari hanya dalam jangka 1 tahun, 2 tahun sudah bisa. Karena dia benar-benar olahraga otak yang di situ banyak perhitungan, banyak strategi. Di kabupaten kota ada, tapi kan kita karena keterbatasan pelatih dan lain-lain, kita hanya bisa membina 1-2 sekolah. Untuk kita di Gorontalo ini, anak-anak yang kita bina di tingkat SD, kemudian dia lanjut SMP, SMA, perguruan tinggi, itu sering juara tingkat nasional. Jadi Gorontalo ini unggulnya di pemain-pemain junior. Kalau untuk senior ini kan seluruh Indonesia persaingannya sudah ketat.
9: Untuk memaksimalkan sosialisasi dan pembinaan olahraga bridge ke depan, Isman berharap pemerintah daerah bersama KONI dapat memberikan porsi dukungan anggaran yang setara dengan cabang olahraga lainnya. Dukungan ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan, penjaringan atlet, pelatihan, hingga keikutsertaan dalam berbagai kompetisi.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 요요요 그런다오. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, rumah Bubungan 5 menjadi salah satu rumah tradisional masyarakat Bengkulu. Bangunannya berbentuk rumah panggung dengan atap yang menjulang dan memiliki konstruksi kayu. Bentuk panggung membantu menyesuaikan bangunan dengan kondisi lingkungan setempat. Tata ruang rumah berkaitan dengan kehidupan keluarga dan kegiatan sosial masyarakat. Arsitekturnya memperlihatkan nilai budaya serta keterampilan masyarakat Bengkulu dalam membangun rumah tradisional. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPPR RI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Dalam di pagi yang indah, cuaca yang semakin membaik untuk kita nikmati saat ini. Dan alangkah bahagianya juga ketika apa yang akan kita rencanakan itu akan berjalan sesuai dengan harapan. Karena pasti ketika ingin hal-hal yang kita sudah rencanakan itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, harus didukung oleh cuaca yang baik. Nah, ini dari pagi cuaca matahari nampaknya bersinar, mengeluarkan cahayanya dengan cerah. Tapi ada juga yang kalau pagi-pagi begini kita sangat mengharapkan cuaca seperti ini. Tapi kalau sudah jam-jam apa, jam 12 atau apa, ada yang ingin cuaca kita satu jam saja untuk turun hujan. Karena beberapa hari juga, dua hari yang lalu, untuk pemerintah Kota Gorontalo sudah melaksanakan sholat istikharah. Dan insya Allah doa yang kita panjatkan ini akan diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat budaya Lohulendalo, ada informasi untuk Anda. Pada informasi kuliner ya, untuk informasi kuliner di mana jagung tidak hanya menjadi komunitas pertanian di Gorontalo, tetapi juga telah lama diolah menjadi berbagai makanan tradisional. Binde Bilanggahe dibuat dari jagung pipil yang diolah melalui proses perebusan. Salah satu tahap penting dalam pengolahannya adalah merebus jagung menggunakan air kapur sirih, dan proses ini membantu membuat biji jagung menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah diolah dan konsumsi. Nah, sahabat budaya, informasi tentang Binde Bilanggahe, olahan jagung Gorontalo yang jadi alternatif pengganti nasi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sementara informasi nasional yang saya hadirkan untuk Anda, di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menambah jumlah peralatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo langsung di lokasi karhutla. Penambahan unit peralatan tersebut diputuskan langsung Kepala Negara setelah mendengar laporan penanganan karhutla, dan laporan itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi penanganan karhutla dengan dari petugas gabungan. Peralatan dimaksud itu antara lain helikopter untuk waterbombing, pompa air untuk sumur bor, juga penambahan personil. Keputusan untuk menambah berbagai unit peralatan penanganan karhutla tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa situasinya genting. Menseknek juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan penambahan penerjunan mobil pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya tentang Presiden perintahkan tambah peralatan atasi karhutla di Kalimantan, Anda bisa membaca selengkapnya melalui laman kami rri.co.id.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ada informasi di mana atlet panjang tebing Indonesia Ardana Cikal Damarwulan meraih medali emas boulder U17 pada Rabu kemarin di 26 Agustus. Rabu kemarin 26 ya. Rabu kemarin itu tanggal 19 ya, 19 Agustus 2006, Cikal mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 69,7 poin setelah bertanding secara maksimal pada babak final kejuaraan tersebut. Atlet Jepang Nakayama Takumi merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin di ajang itu. Sementara atlet Korea Selatan Choi Yong-yeon menyabet medali perunggu setelah mencatatkan jumlah poin yang persis serupa. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, Pristiawan Buntoro, mengapresiasi keberhasilan capaian prestasi tersebut. Cikal sendiri turun bertanding pada dua nomor perlombaan, yaitu Boulder Putra U17 dan Lead U17. Pelatih pendamping Yudhistira menyampaikan rasa bangganya terhadap performa luar biasa yang ditunjukkan oleh atlet muda tersebut. FPTI mengirimkan sebanyak 13 atlet muda yang terdiri atas 6 putra dan 7 putri. Para atlet Indonesia berlaga kepada kategori lead, boulder, speed, perorangan, hingga speed relay U17. Dan selain itu, kontingen nasional juga mengikuti nomor lead, boulder, speed, perorangan, serta speed relay U19. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id.

0: Ya, sahabat budaya, untuk Anda yang ingin berpergian jauh atau ada hal-hal yang ingin Anda lakukan di luar kota, alangkah baiknya juga untuk saat ini Anda mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu 23 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mamang, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
5: Sahabat budaya, sejemput garam bisa redakan sakit kepala. Nah, ini ada penjelasannya. Belakangan beredar tips mengkonsumsi sejumput garam untuk membantu meredakan sakit kepala, termasuk dengan cara meletakkannya di bawah lidah lalu minum air. Ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Garam itu mengandung natrium atau sodium yang merupakan salah satu elektrolit penting bagi tubuh. Elektrolit berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, mendukung kerja saraf, serta membantu fungsi otot tetap berjalan dengan baik. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi, sakit kepala memang dapat muncul atau terasa semakin berat pada sebagian orang. Dalam kondisi tertentu, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang itu dapat membantu tubuh kembali terhidrasi sehingga keluhan yang berkaitan dengan dehidrasi itu dapat membaik. Namun, hal tersebut bukan berarti garam itu dapat dianggap sebagai obat sakit kepala atau migrain. American Migraine Foundation menjelaskan bahwa migrain itu merupakan gangguan neurologis yang kompleks dan dapat dipenuhi berbagai faktor sehingga penanganannya tidak sesederhana mengkonsumsi garam. Klaim bahwa menaruh sejumput garam di bawah lidah kemudian minum air dapat menghilangkan migrain hanya dalam waktu 5 menit juga belum didukung bukti ilmiah yang kuat. Jika seseorang merasa lebih baik setelah minum air dan mengkonsumsi sedikit garam, perbaikan tersebut bisa berkaitan dengan kondisi hidrasi atau faktor lain dan tidak membuktikan bahwa garam secara langsung menyembuhkan migrain. Nah, mengkonsumsi natrium secara berlebihan juga itu bukan pilihan yang baik untuk kesehatan karena dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah dan risiko penyakit kardiovaskular. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan orang dewasa membatasi asupan natrium kurang dari 2000 mg per hari, setara dengan kurang dari sekitar 5 gram. Nah, jadi ketika sakit muncul setelah tubuh kekurangan cairan, memenuhi kebutuhan air dan menjaga keseimbangan elektrolit memang penting, tetapi tidak perlu menjadikan garam sebagai obat instan. Jika sakit kepala terasa sangat berat, muncul berulang, beberapa berbeda dari biasanya, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya mendapatkan pemeriksaan tenaga medis untuk mengetahui penyebab dan penanganan yang tepat. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.

Nah, sementara juga ada tips untuk Anda bagi anak-anak kos, bagaimana mengatur keuangan anak kos agar tetap hemat dan cerdas berinvestasi. Menjadi anak kos itu menuntut Anda untuk ekstra cermat dalam mengelola keuangan harian agar selamat hingga akhir bulan. Biaya makan, transportasi, hingga kebutuhan mendadak seringkali menghabiskan anggaran bulanan lebih cepat dari dugaan semula. Langkah awal hemat adalah membuat budgeting rutin serta menyusun skala prioritas kebutuhan pokok secara sangat terencana. Selain itu, catat pengeluaran secara detail dan manfaatkan beragam fasilitas gratis yang tersedia di area sekitar. Memasak makanan sendiri dan membeli air minum galon juga sangat efektif menekan pengeluaran rutin anak kos. Membatasi agenda nongkrong berlebihan dapat membantu menjaga kestabilan finansial harian Anda agar tidak cepat habis. Kemudian menerapkan pola hidup hemat memberikan banyak manfaat positif, seperti terhindar dari utang dan dorongan perilaku konsumtif. Kebiasaan baik ini melatih kemandirian serta membuat Anda lebih bijak saat mengambil setiap keputusan finansial. Nah, agar dana hasil penghematan tidak menguap begitu saja, alokasikan sisa uang tersebut ke dalam instrumen investasi. Investasi emas menjadi pilihan sangat tepat karena nilainya tercenderung stabil serta aman dari guncangan inflasi. Layanan emas Pegadaian kini dapat diakses sangat mudah melalui aplikasi Tring, baik Pegadaian di ponsel Anda, pengguna dapat mulai berinvestasi emas digital dengan nominal sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000. Nah, sahabat budaya, fitur simulasi emas Pegadaian itu membantu Anda menghitung perkiraan gramasi emas yang bisa dibeli sesuai kemampuan dana. Mulai sisihkan uang dingin Anda sekarang juga untuk mengamankan aset masa depan yang lebih bernilai. Nah, ini tips bagaimana mengatur keuangan anak kos agar tetap hemat dan cerdas berinvestasi. Informasi tadi saya kutip di laman rri.co.id. Kita hadirkan lagu dulu ya. Kalau tadi lagu dari Minahasa, kita ke Batak dulu.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tari piring gelas berkembang dalam tradisi seni masyarakat Musi Banyuasin. Pertunjukan ini menggunakan piring dan gelas sebagai bagian dari properti tari. Penari bergerak dengan hati-hati sambil menjaga keseimbangan selama pertunjukan. Gerakannya memperlihatkan keterampilan, ketelitian, dan keluesan penari. Kesenian ini menjadi salah satu bentuk seni pertunjukan yang memperkaya budaya Sumatera Selatan. Sekian pas jam berikutnya hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.